0: hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
1: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Menurut sedikit kayaknya.
4: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
3: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
5: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
3: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
6: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
7: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh, jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS berakhir, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
12: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
11: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Beliau minta
13: setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
14: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
13: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, kalau memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
14: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
15: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
14: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
16: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas ya, itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu, terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
14: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan

0: dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersedia langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei Wang Yusun 2 game langsung 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang di Suara Warga. Pendengar, bagaimana kondisi terkini di daerah Anda? Apakah mengalami kemarau setelah beberapa minggu begitu ya? Tidak turun hujan, panas yang begitu terik. Nah, bagaimana kondisi di daerah Anda, pendengar? Anda bisa bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan informasi di Suara Warga.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tubuh sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi.

kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana Polres Sekadau membekali 320 peserta didik baru SMK Kelingkumang dengan edukasi tentang bahaya judi online atau judol, pentingnya tertib berlalu lintas serta pemanfaatan layanan kepolisian 110 dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Kamis 16 Juli 2026. Mulai kegiatan Police Goes to School, KA SPKT Polres Kadau Ibda Subansyah Khan bersama PS Kanit Kamsel Satlantas Aibda Yuni Iswandi hadir sebagai narasumber. Penyuluhan tersebut merupakan bagian dari upaya Premte Polri untuk pembangunan kesadaran hukum dan membentuk karakter pelajar sejak dini. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, kehadiran Polri di lingkungan sekolah merupakan bentuk komitmen dalam mendukung dunia pendidikan melalui pendekatan edukatif. Nah, menurutnya, pembinaan sejak masa MPLS penting untuk membekali pelajaran, pelajar menghadapi tantangan yang berkembang baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. MPLS menjadi waktu yang tepat untuk menanamkan kesadaran hukum kepada peserta didik baru melalui Police Goes to School. Kami ingin para pelajar memahami berbagai resiko yang dapat mengancam masa depan mereka, seperti judi online, pelanggaran lalu lintas maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya. Pada kesempatan itu, Ibda Subansyah Khan memperkenalkan layanan kepolisian 110 sebagai saluran yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kecelakaan melalui kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun keadaan darurat lainnya. Nah, layanan tersebut diharapkan semakin dikenal oleh kalangan pelajar sebagai akses cepat memperoleh bantuan kepolisian. Sementara itu, pendengar, Aibda Yuni Iswandi mengajak para siswa menjauhi praktek judi online yang kini semakin menyasar kalangan remaja. Pelajar juga diingatkan agar bijak memanfaatkan teknologi digital dan tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan berpotensi menimbulkan kecanduan, kerugian finansial hingga berujung pada tindak pidana. Yuni juga menekankan pentingnya disiplin berlalu lintas sebagai bagian dari pembentukan karakter. Para siswa dihimbau membiasakan penggunaan helm berstandar SNI, mematuhi rambu dan marka jalan, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, menghindari balap liar serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Pendengar, informasi tadi kami peroleh dari rri.co.id.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktik.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Nah, pendengar, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Irfan Amirullah, menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak masyarakat yang memiliki karakteristik, nilai, serta ikatan kuat dengan wilayah adatnya. Hal tersebut disampaikan Irfan saat mengikuti Focus Group Discussion atau FGD, percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang secara virtual melalui Zoom Meeting. Menurut Irfan, masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun berdasarkan hukum adat, memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta menjalankan sistem nilai yang mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Karena itu, pengakuan terhadap MHA harus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan masyarakat adat beserta wilayahnya. Ia mengapresiasi capaian Kabupaten Sintang yang telah menetapkan 4 masyarakat hukum adat, dengan 3 diantaranya telah memperoleh surat keputusan atau SK hukum adat. Namun ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penetapan status hukum. Jangan sekedar kita sudah selesai mendorong adanya penetapan MHA, tidak sampai di situ saja. Yang lebih penting adalah bagaimana pemberdayaannya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah hukum adat tersebut. Ia juga meminta agar pembahasan dalam FGD difokuskan pada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat adat, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, penguatan vegetasi, hingga pengembangan sumber-sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Irfan mendorong Badan Registrasi Wilayah Adat untuk berperan sebagai mitra pembangunan yang menjembatani kebutuhan masyarakat adat dengan berbagai peluang. Pengembangan ekonomi merupakan BRWA perlu memetakan potensi pendapatan masyarakat hukum adat, baik dalam jangka bulanan maupun tahunan, serta membuka akses pasar bagi hasil-hasil yang dikelola masyarakat di kawasan hukum adat. Pendengar, informasi tadi kami peroleh dari rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian mengukuhkan Dewan Pengurus Cabang DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kabupaten Kapuas Hulu periode 2026-2031 dalam sebuah prosesi yang berlangsung hikmat di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran DPD IWAPI Kalimantan Barat, Porkopimda, pimpinan OPD Organisasi Perempuan, serta para pelaku usaha di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Dian mengucapkan selamat kepada ketua dan seluruh pengurus DPC IWAPI Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat organisasi, serta berkontribusi nyata dalam mendorong kemajuan perempuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian, khususnya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, IWAPI diharapkan menjadi wadah yang mampu meningkatkan kapasitas anggotanya melalui inovasi, literasi digital, manajemen usaha, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk unggulan Kapuas Hulu. Perempuan memiliki peran strategis dalam ekonomi, khususnya pengembangan UMKM. Saya harap IWAPI menjadi wadah inovasi para perempuan untuk menghasilkan produk-produk unggul Kapuas Hulu. Melalui pengukuhan kepengurusan periode 2026-2031 ini, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap DPC IWAPI semakin solid dalam menjalankan program kerja yang berdampak nyata bagi pemberdayaan perempuan, pengembangan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi Uncak Kapuas. Pendengar, kembali informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Halimah, Halimah, mau kemana?

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kami ingatkan kembali di pagi hari ini nanti pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10, kita kembali ada di Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung nanti silakan, kami nantikan Anda.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali pendengar, di mana setiap hari Jumat kita ada Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di daerah Anda berada, silakan pendengar, kami nantikan Anda di pagi hari ini di Halo RRI di 0565 247774.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Halo RRI di pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan, atau barangkali saat ini sudah jarang begitu ya, atau sudah beberapa hari tidak turun hujan. Nah, bagaimana kondisi keadaan air bersih di daerah Anda masing-masing? Apakah masih aman atau seperti apa? Juga bisa Anda sampaikan di pagi hari ini. Nah, pendengar, kami juga masih hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana kehadiran Sintang Innovation Challenge 2026 dinilai mampu menjadi pemantik semangat generasi muda untuk berani mengembangkan ide dan kreativitas. Nah, program yang digagas pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah itu dianggap membuka ruang bagi pelajar untuk mengubah potensi yang dimiliki menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI, nanti kami hadirkan sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung di pagi hari ini di 0565247774 terkait apa saja kendala, permasalahan yang

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam

dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk di Sintang pagi ini itu tadi juga ada beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, nanti Anda akan ditemani bersama penyiar di Sintang siang ini. Ada rekan Yeptro bersama Anda. Pendengar, untuk Sintang pagi ini pendengar, kami akan cukupkan sampai di sini dan akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nah, pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi di Sintang siang ini tentunya bersama saya Yetro yang akan temani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di Sintang siang ini juga kita awali dengan Indonesia Sehat ya hari ini, dan nanti juga akan live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Bagi Anda yang ingin bertanya juga boleh ya, silakan juga bisa lewat WhatsApp di 0857 500 4740 dan juga di line telepon di 0565 24774. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kita akan membahas juga ini tentang penyakit menular seksual sipilis ya pada remaja. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sinta. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya kesehatan remaja ini merupakan salah satu aspek penting yang memang perlu mendapat perhatian bersama, di mana masa remaja ini adalah periode ketika seorang mengalami banyak perubahan baik secara fisik, emosional maupun sosial ya. Dan pada masa inilah remaja mulai mengenal lingkungan yang lebih luas dan dihadapkan juga pada berbagai pilihan yang dapat mempengaruhi masa depan. Ya, salah satu penyakit yang masih menjadi perhatian ini adalah sipilis ya, dan penyakit ini memang dapat menyerang siapa saja yang melakukan perilaku berisiko. Apabila tidak segera ditangani, sipilis juga dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang berdampak pada kesehatan tubuh. Dan karena itu juga edukasi menjadi langkah penting ya, agar masyarakat khususnya remaja ini memahami cara mencegah penularan dan tidak ragu juga memeriksakan diri apabila mengalami keluhan. Dan tentunya pendengar, melalui siaran Indonesia Sehat pagi ini, kita juga akan bersama-sama memahami sebenarnya apa itu sipilis, bagaimana penularannya, dampak bagi kesehatan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Dan untuk membahas tema ini, tentunya telah hadir juga bersama kita Ibu Sumani STT, MCAP, ya, selaku pengelola program infeksi menular seksual UPTD Puskesmas Tanjung Puri. Kita sapa dulu ya. Halo.
2: Halo, okay. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu, dengan Ibu Suparni ya.
2: Iya, siap.
1: Oke, okay. Sehat ya Ibu ya.
2: Sehat, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Oke, okay. Dan tentunya juga sudah bersama dengan kita Dr. Novia Rahmawati ya, selaku dokter umum UPTD Puskesmas Tanjung Puri. Halo, Ibu Dokter.
3: Selamat pagi, Mas Siapter ya.
1: Iya, betul. Selamat pagi, sehat kita ya.
3: Sehat.
1: Apalagi di Sintang, aduh, cuacanya memang tidak menentu sekali ya. Kemarin-kemarin juga, aduh, cuacanya panas sekali. Dan tentunya untuk terkait dengan tema kita pagi ini, terkait dengan sipilis ya, dan juga pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya juga, silahkan pantau juga di kanal YouTube RRI Sintang, dan Anda juga bisa ikutan bertanya di WhatsApp di 0857 500 4740, atau juga di line telepon di 0565247774. Oke, kita ke Dr. Novia dulu nih. Kalau sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit sipilis, dan mengapa penyakit ini memang masih menjadi perhatian di dunia kesehatan hingga saat ini?
3: Oke, kenapa pada saat ini kita mengangkat topik tentang sipilis ya? Terutama kita khususkan di remaja ya. Nah, jadi sekarang ini generasi gen apa ya? Gen Z atau apa ya istilahnya?
1: Gen alpha. Iya. Gen alpha ke gen Z ya.
3: Gen Z. Jadi Mas Yaptro, sifilis itu banyak yang beranggapan itu hanya cerita fiksi ya, penyakit di masa lalu. Kenapa gitu kan? Karena memang dulu itu mewabahnya pada saat menjelang Perang Dunia Kedua, bahkan saat Perang Dunia Kedua ya. Ya, jadi pada saat kondisi semua negara itu sosial ekonominya lagi hancur ya. Jadi mewabah di saat itu. Jadi kita hanya mendengarnya banyaknya di masa lalu. Jadi seperti hanya cerita fiksi ya bagi mungkin generasi sekarang. Nah, kok kita angkat sih sekarang gitu kan? Itu kan penyakit dulu, dan semakin semakin tahun dengan meningkatnya sosial ekonomi, semakin menurun kasusnya di dunia ini ya, di berbagai negara. Nah, kenapa sih dok harus diangkat sekarang gitu kan? Nah, ternyata semakin meningkat lagi nih kasusnya, ya, semakin meningkat lagi, khususnya di wilayah kita, di wilayah kerja kita di Puskesmas Tanjung Puri ini, data itu pada remaja itu kasus sipilis semakin meningkat, ya. Jadi itu menjadi kekhawatiran kita ya sebagai tenaga medis, sebagai orang tua, sebagai guru ya. Makanya kita angkat topik sifilis di sini ya. Apa sih itu sifilis ya? Sifilis itu dikenal dengan raja singa. Pernah dengar raja singa? Raja singa. Jadi awamnya itu raja singa. Singa itu ganas ya sifatnya ya. Nah, kan ganas, hewannya ganas. Jadi sifilis ini diumpamakan raja singa. Ternyata dia mengganas penyakitnya. Mengganas. Jadi apa itu sifilis? Sifilis itu merupakan salah satu ya, salah satu penyakit menular. Berarti menular. Yang salah satunya dan paling banyak disebabkan oleh aktivitas seksual. Mm-hmm. Jadi sifilis merupakan penyakit menular seksual.
1: Ya, okay.
3: Yang disebabkan oleh infeksi bakteri, bukan mm-hmm. virus ya, tapi mm-hmm. bakteri mm-hmm. yang dinamakan dengan bakteri Treponema pallidum.
1: Okay. Ya.
3: Jadi salah satu penyakit menular, jadi mm-hmm. bisa ditularkan dari orang ke orang mm-hmm. yang paling banyak melalui aktivitas seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri.
1: Oke, okay. Oke, okay, kita ke Ibu Sumarni ya, sebagai pengelola program infeksi menular seksual. Dan bagaimana sebenarnya gambaran kasus sifilis di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, dan apakah kasus remaja juga menjadi perhatian ya hingga saat ini?
4: Jadi untuk wilayah Puskesmas Tanjung Puri, biasanya yang datang ke tempat kita itu kan bukan hanya dari wilayah kita ya Mas ya. Mm-mm. Biasanya juga dari wilayah-wilayah lain di luar wilayah kita, misalnya mm-mm. di kecamatan A, B, C dan lain sebagainya. Jadi dari tahun, berdasarkan data dari tahun 2015 ke tahun 2016 awal, kita punya data sampai kemarin 16 Juli 2025 itu terjadi peningkatan kasus terutama pada remaja. Mm-mm. Nah, kalau untuk di tahun 2025 itu sifilis pada remaja jumlahnya 18 dalam 1 tahun. Nah, sekarang terjadi peningkatan menurut saya karena sampai tanggal 16 Juli kemarin sifilis pada remaja itu sudah 14. Mm-mm. Gitu. Jadi selisih 4, sedangkan ini baru 16 Juli 2026. Seperti itu terjadi peningkatan. Okay. Walaupun mungkin pada usia dewasa itu juga terjadi peningkatan, lumayan juga ya kalau usia dewasa itu pada kasus sifilis di tahun lalu itu 2025 itu sampai akhir tahun 116 kasus, sekarang udah 63 kasus sampai Juli, seperti itu.
1: Mm-hmm.
4: Jadi ada terjadi peningkatan kasus untuk kasus sifilis terutama.
1: Untuk kasus sifilis, berarti ini kalau ini di wilayah Sintang atau keseluruhan ya ini ya?
4: Ini yang berkunjung ke puskesmas kita, tetapi yang berkunjung ke puskesmas kita mungkin karena puskesmas kita ini kan lokasinya strategis ya, mm-mm. berada di tengah kota, sehingga dari puskesmas-puskesmas yang di luar kota, misalnya di kecamatan lain itu mudah mengakses seperti itu.
1: Mm-mm.
4: Jadi ini datanya bukan hanya yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, tapi dari berbagai daerah yang datang ke Puskesmas Tanjung Puri.
1: Yang datang
4: Puri.
1: Ke puskesmas.
4: Iya, seperti
1: oh,
4: itu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau untuk di Sintang sendiri ini datanya ada gak?
4: Ada.
1: Ada juga?
4: Ada juga.
1: Mm-mm.
4: Cuma kan kalau misalnya di Sintang aja, dia memang masuk Kabupaten Sintang, tetapi mm-mm. untuk Kecamatan Sintang, ini kan kita ada puskesmas, 3 puskesmas dalam kota ya Mas ya.
1: Iya.
4: Ada Tanjung Puri, Sungai Durian, dan Daerah Juanti, seperti itu.
1: Mm-mm. Tapi kalau untuk di Sintang sendiri, untuk saat ini berapa jumlahnya?
4: Keseluruhannya, uh-uh. di Kabupaten Sintang.
1: Iya.
3: Itu datanya
4: di kesehatan. Dinas Kesehatan.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay.
4: Yang merekapnya Dinas Kesehatan.
1: Oke, okay, jadi kita ini keseluruhannya ya,
4: yeah.
1: ini ya. Oke, oke, oke. Oke, baik, kita ke Dr. Novia. Bagaimana proses penularan penyakit sifilis dapat terjadi dan apakah masih banyak ya masyarakat yang punya gitu ya pemahaman keliru mengenai cara penularannya itu seperti apa?
3: Ya. Yeah. Nah, tadi kan setelah saya katakan sebelumnya ya bahwa penyakit ini adalah penyakit menular seksual. Jadi memang didominasi oleh aktivitas seksual penularannya. Tapi juga bisa terjadi melalui transfusi darah penularannya. Transfusi darah dan suntikan bahkan bisa ditularkan dari ibu hamil ke janinnya.
1: Oh, gitu
3: okay. ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai penularan melalui aktivitas seksual ya Mas ya.
1: Mm-hmm.
3: Jadi aktivitas seksual itu kan dapat dilakukan secara melalui kemaluan, mm-hmm. anus atau mm-hmm. anal dan mm-hmm. oral melalui mulut ya, mm-hmm. seperti mm-hmm. itu. Nah, dalam perjalanan penyakitnya ini, mm-hmm. nah gejala-gejala yang dimunculkan itu dia memiliki stadium yang berbeda-beda,
1: mm-hmm.
3: jadi ada fase-fasenya
1: okay.
3: ya, dari perjalanan penyakit ini ya Mas ya. Jadi di fase pertama, di fase awal itu, jadi penularan melalui hubungan kontak seksual tadi ya,
1: mm-hmm.
3: misalnya kontak seksual dengan kemaluan ya Mas ya, jadi
1: mm-hmm.
3: kita bicara tentang kemaluan ya. Jadi si A ya yang sudah terinfeksi sifilis tadi gitu kan, memiliki mikrolesi itu atau luka kecil ya
1: mm-hmm.
3: di kemaluannya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, di situ sudah terinfeksi oleh bakteri sifilis tadi, Treponema pallidum. Lalu melakukan kontak seksual dengan pasangannya, ya kan? Nah, melakukan kontak seksual dengan pasangannya akan menular ke kulit pasangannya, ya, yang mungkin juga memiliki luka kecil mikrolesi, atau melalui selaput lendirnya. Selaput lendir itu bisa di kemaluan, di anus ataupun di mulut, ya. Nah, karena aktivitas ini maka dia bisa langsung menular.
1: Langsung menular.
3: Memang yang paling sering adalah melalui aktivitas seksual seperti itu. Nah, tadi juga ada yang sangat khusus yang sangat menjadi perhatian kita adalah yang dari ibu hamil ke janinnya. Karena kita ya Bu Bidan Sumardi ya, ibu hamil yang berkunjung ke ini agak melenceng dari remaja ya. Jadi ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas kita pun melalui screening triple eliminasi ya, penyakit-penyakit menular seksual yang bisa kita screening di puskesmas. Ibu hamil yang pertama kontak ke puskesmas kita periksa itu screening, salah satunya sifilis. Itu juga banyak yang terinfeksi oleh sifilis, akhirnya menularkan ke janinnya melalui plasentanya, gitu kan. Nah, itu penularannya ya. Juga bisa melalui transfusi darah ya, suntikan yang dipakai bersama-sama ya. Makanya kalau kita transfusi darah itu kita menerima donor darah dari orang lain, itu pasti di rumah sakit akan di screening, diperiksa apakah darah yang didonorkan itu mengandung penyakit-penyakit, salah satunya sifilis. Jadi kalau mengandung sifilis ya tidak akan diterima itu darahnya gitu, karena berpotensi menularkan ke orang lain, iya kan?
1: Oke, kalau untuk dari ibu hamil ke bayi gitu ya, itu seberapa persen untuk bisa menyebabkan penularan seperti itu?
3: Sudah pasti menularkan ke janin.
1: Sudah pasti?
3: Iya, karena kan melalui plasenta ya, jadi hubungan antara ibu si ibu dengan janinnya ini kan melalui plasenta. Nah, darah si ibu itu sudah mengandung sifilis. Darah si ibu, kelenjar getah bening si ibu sudah terinfeksi oleh, sudah mengandung bakteri sifilis ini kan. Darah ibu kan mengalir ke janin kan mas kan. Akan ditularkan ke janinnya. Ini yang dinamakan dengan sifilis kongenital. Sifilis bawaan yang didapat pada saat dalam kandungan si ibu ya. Jadi nanti apa resiko ke janinnya gitu kan. Jadi resiko ke janinnya itu bisa muncul pada saat dalam kandungan, bisa muncul setelah dilahirkan, gitu kan. Pada kehamilan pertama si ibu yang terinfeksi sifilis itu, kehamilan pertama ya, resikonya itu langsung pada saat janin masih dalam kandungan, bisa kematian atau abortus ya, keguguran, atau bisa kematian seperti itu. Nanti kalau kehamilan, dia hamil lagi si ibu ini tidak kita tangani, ibu ini tidak sadar dia terinfeksi sifilis, tidak berobat, tidak kita tangani, kehamilan berikutnya terus kepada janinnya, nanti ya lama-lama cacat gitu ya. Yang paling sering itu adalah keguguran
1: ya
3: dulu biasanya.
1: Oke, kita ke Ibu Sumarni. Menurut Ibu, faktor apa saja yang memang menyebabkan remaja ya masih rentan terhadap penyakit menular seksual termasuk sifilis ini?
4: Baik mas, faktor-faktor yang rentan memicu gitu kan, yang pasti pergaulan bebas
1: ya.
4: Walaupun banyak faktor-faktor lain yang menjadi pendukung gitu kan, untuk membuat dia berperilaku memiliki perilaku pergaulan bebas seperti itu. Banyak faktor pendukung sih, salah satu faktornya ya mungkin faktor pergaulan, kemudian faktor masalah intern di dalam keluarga seperti itu, sehingga anak ini cenderung mencari mencari perhatian di luar keluarganya seperti itu, dengan hal-hal yang mungkin berbau negatif. Ada juga faktor lain, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi kadang-kadang menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Padahal kalau kita berpikir usia remaja itu adalah usia dia sekolah, tetapi ada remaja yang menjadi tulang punggung keluarganya. Dari salah satu dari beberapa klien kita gitu kan. Jadi seperti itu menjadi salah satu faktor pemicunya.
1: Oke, kalau untuk saat ini untuk program-program yang ada di dinas saat ini ada program apa saja?
4: Program di puskesmas kali ya mas ya. Jadi Di puskesmas kita itu selain pelayanan di dalam gedung, program screening IMS di dalam gedung, kita ini kan terintegrasi dengan lintas ini ya, lintas profesi ya Mas ya. Mm-hmm. Lintas profesi terutama dokter. Dokter biasanya klien itu kan datang ke kita ya.
1: Yeah.
4: Saya berbicara dulu yang pelayanan di dalam gedung.
1: Mm-hmm.
4: Nah, jadi screeningnya itu bisa klien itu kan datang ke kita langsung. Biasanya dengan di depan di loket pendaftaran sudah mereka bertanya keluhannya apa, mereka akan mengarahkan ke klinik IMS ataupun poli remaja kalau di usia remaja, ataupun mungkin dari dokter. Nah, dokter ini kan men-screen, oh iya nih sepertinya ada gejala ke arah IMS. Jadi ada program kita, program pelayanan dalam gedung di klinik IMS kita.
1: Okay.
4: Klinik infeksi menular seksual.
1: Mm-hmm.
4: Nah, ada juga kita pelayanan di luar gedung. Namanya e-mobile.
1: E-mobile.
4: IMS mobile kan, mobile bergerak, artinya bergerak itu berarti keluar gedung.
1: Mm-mm.
4: Nah, keluar gedung sasaran kita biasanya ke lapas, lembaga permasyarakatan, karena kebetulan lapas itu juga berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri.
1: Mm-mm.
4: Dan kita sudah ada MOU, sudah berjalan beberapa tahun terkait screening. Salah satunya screening infeksi menular seksual, salah satunya ada HIV, ada sipilis, dan kita juga bergerak ke pelaku usaha malam gitu. Nah, kalau mereka biasanya meminta untuk dilakukan screening, screening infeksi menular seksual, biasanya kita bisa lakukan screening tersebut, seperti itu.
1: Oke. Dan kita ke Dr. Novia ya. Sebenarnya apa saja sih gejala awal sipilis yang perlu diketahui masyarakat agar juga penderita juga dapat memperoleh penanganan medis ya, seperti itu.
3: Iya. Nah, jadi gejalanya sesuai dengan perjalanan penyakitnya ya.
1: Mm-mm.
3: Jadi ada stadium-stadiumnya, ada fase-fasenya Mas ya. Jadi yang pertama kita sebut dengan fase pertama atau stadium pertama itu. Nah, fase pertama ini sangat infeksius, sangat menular.
1: Mm-mm.
3: Apa sih tanda-tandanya dok? Gitu kan tanda-tandanya karena penularannya melalui hubungan seksual, jadi tampak ada kelainan di organ seksual kita.
1: Mm-mm.
3: Ya, yang luar itu adalah kemaluan ya.
1: Mm-mm.
3: Nah, seperti apa tandanya? Luka, ya, luka kayak luka borok di kemaluan, ya, baik laki atau perempuan.
1: Mm-mm.
3: Tapi dia tidak sakit. Biasanya kalau kita luka itu kan sakit,
1: sakit
3: ya.
1: Gitu ya.
3: Ini lukanya bulat atau oval gitu ya. Cenderung dia soliter tuh sendiri-sendiri gitu ya, tidak berkelompok gitu ya. Terus yang anehnya dia tidak sakit ya. Ini memang ciri khas dari infeksi sih, tidak sakit. Terus dia bersih, walaupun dia luka dia itu dasarnya bersih. Nah, nanti di atasnya itu seperti ada serum, cairan bening seperti itu. Nah, fase yang pertama ini justru yang paling disepelekan oleh orang-orang gitu ya. Kenapa kok akhirnya nggak terdeteksi? Kenapa? Karena tidak nyeri, gitu. Kalau nyeri orang pasti berobat kan?
1: Okay.
3: Iya, karena tidak nyeri, tidak berobat, gitu kan? Jadi cukup jarang kalau saya menemukannya di fase pertama, dan mereka pun datang berkunjung aware itu karena bukan karena nyerinya, aneh kok di kemaluannya ada luka sariawan gitu aja. Loh, ada luka di kemaluan saya gitu kan? Tapi nggak nyeri. Ya, kita screening sifilis. Nah, kemudian fase yang kedua. Fase yang kedua ini juga masih menular ya Mas ya. Nah, jadi fase pertama itu gejala klinis, gejalanya itu muncul itu 2 minggu sampai 4 minggu pasca dia melakukan hubungan seksual dengan partnernya yang terinfeksi sifilis. Jadi muncul 2 sampai 4 minggu kemudian.
1: 2 sampai 4 minggu ya, kemudian.
3: Itu di fase pertama. Lalu fase kedua muncul itu setelah fase yang pertama. Jadi setelah ada muncul luka-luka yang tidak nyeri tadi di kemaluan, dia bisa sembuh atau bisa berlanjut ke fase yang kedua. Gitu. Itu jaraknya di atas 3 mingguan.
1: Di atas 3 mingguan.
3: Nah, itu lebih nampak lagi yang kedua ini. Yang paling sering saya temukan adalah adanya bercak-bercak atau bintik-bintik kemerahan di telapak tangan dan kaki. Dia simetris. Sangat banyak di telapak tangan dan kaki, tapi tidak gatal. Jadi mereka aneh, sering berubahnya. Jadi selama ini mereka karena disangkanya alergi, sering berobatnya kemana-mana kan, diobati alergi nggak sembuh, diobati alergi nggak sembuh, kan masih ada bintik-bintiknya. Ke puskesmas kita tanyakan, gatal enggak? Enggak. Ya, itu tanda yang, itu fase yang keduanya, gejalanya bintik-bintik merah di telapak tangan dan kaki, seringnya seperti itu. Nah itu juga masih menular. Terus lanjut ke fase laten bisa ya. Jadi fase laten ini adalah fase di mana gejala-gejala itu sudah hilang, ya, dan nggak nampak lagi. Tetapi di dalam tubuh dia masih ada, bakterinya masih ada, dan dia masih bisa menyerang ke organ dalam tubuh kita. Ngeri ya, ya kan? Dia bisa nyerang ke hepar, hati, ke tulang, jantung bahkan, ginjal seperti itu. Itu fase laten, dia tidak menampakkan diri di luar, seseorang tidak bergejala, tapi dia masih aktif, si bakteri ini masih ada. Bisa saja pada saat itu dia daya tahan tubuh kita rendah, dia bisa menyerang ke organ-organ yang lain, tapi belum bergejala, belum gejala apapun juga. Itu fase laten ya, tidak bergejala. Lalu lanjut ke fase yang paling lama, itu setelah bertahun-tahun, bahkan bisa menetap sampai seumur hidupnya dia. Itu namanya fase yang ketiga, tersier gitu kan. Nah di sini sudah nampak guma, guma itu kayak tumor-tumor ya. Tumor-tumor ya, bisa di kulit, bisa di tulang, di otak, segala macam. Jadi yang, kalau yang sering saya temui adalah sampai di fase yang kedua.
1: Oke.
3: Baik remaja, dewasa, itu yang paling saya ketemu adalah fase yang sampai yang kedua. Saya belum pernah sih selama ini yang fase ketiga.
1: Tapi untuk di fase itu masih bisa diobati?
3: Masih bisa, insya Allah masih bisa diobati. Makanya kita sering kecolongan itu di fase yang pertama dan kedua. Karena tidak ada keluhan apa-apa mas. Tidak nyeri, tidak gatal gitu kan. Nah gitu. Jadi dengan kita sharing ini ya di RRI, saya harap sahabat RRI juga mendengarkan dapat info seperti ini. Kalau ada muncul gejala-gejala tersebut, langsung berobat ke puskesmas gitu.
1: Tapi untuk penanganan sendiri ramah ya? Untuk penanganan sendiri itu ramah gitu ya, atau kayak gimana, seperti apa? Biasa kan kalau kita ingin mengobati untuk hal-hal seperti itu kan agak takut gitu kan.
3: Yang takut siapa nih?
1: Saldennya gitu, kliennya gitu kan.
4: Maksudnya.
3: Jadi pengalaman saya begini nih mas, kalau yang masih berkunjung ke poli saya, belum langsung ke polinya Bu Sumarni. Jadi kadang-kadang kami nanti kalau sudah curiga nih ke infeksi menular seksual, pasti akan kami kunjung ke rujuk ke klinik IMS Bu Sumarni di situ. Biasanya pertama mereka itu datang di siang hari, klien-klien kami itu mungkin malu kalau rame-rame. Tapi sih ada beberapa yang tidak to the point ya, menceritakan gejalanya. Mungkin dia sudah tahu nih ini penyakit dia, jadi dia tidak to the point. Ada juga yang belum tahu, biasa aja mengeluhkan ke kita tuh biasa gitu kan. Jadi tidak ada ketakutan gitu ya, tidak ada apa. Cuma kalau mereka sudah tahu memang agak cenderung malu. Tapi kita bisa menerima itu, makanya kita akan arahkan ke klinik yang khusus ya, IMS itu private-nya kita jaga.
1: Oke. Berarti aman ya.
3: Aman. Jadi pasien kita mau penyakit apapun, atau apalagi ini infeksi menular seksual kan, mungkin masih jadi tabu di masyarakat, kita pasti akan jaga rahasianya. Jadi jangan khawatir, berobatlah ke kami gitu kan. Tidak akan kita umbar-umbar. Itu sudah kewajiban kita nakes menjaga kerahasiaan identitas dan penyakit pasien.
1: 100% aman.
3: 100% itu sudah di kita sudah disumpah itu, mas. Kita tidak boleh membocorkan ke luar gitu. Kecuali itu permintaan tertentu ya.
1: Oke. Bu Sumarni, mengapa edukasi mengenai kesehatan reproduksi penting ya, apalagi diberikan kepada remaja sejak usia dini?
4: Baik. Jadi edukasi ini sangat penting diberikan kepada remaja sejak usia dini. Karena apa? Karena di usia, karena kan kita tahu nih, tahap remaja itu kan ada kecenderungan dia penasarannya tinggi. Ada kecenderungan juga untuk mencoba-coba segala sesuatu. Iya. Itu terjadi, selain terjadi perubahan hormonal di dalam tubuhnya, kemudian dia ada kecenderungan juga tuh mulai kenal dengan pasangan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memberikan edukasi sejak dini, dia bisa membatasi dirinya. Oh iya, ternyata kalau misalnya saya tertarik dengan lawan, mulai tertarik dengan lawan jenis di usia remaja itu normal. Tetapi bagaimana caranya saya menjaga diri saya sehingga tidak melakukan hal-hal yang di luar gitu kan, di luar akidah seperti itu. Jadi Tapi sebenarnya edukasi ini juga saya rasa orang tua juga penting mendengarkannya, karena orang tua tahu gitu kan, memahami psikologi anaknya. Oh iya, ternyata anak saya di usia sekian sudah mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis, sudah apa punya rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran dan lain sebagainya. Jadi orang tua tahu juga memberikan edukasi. Jadi edukasinya itu bukan hanya dari tenaga kesehatan, tetapi bisa dari misalnya YouTube yang apa yang memberinya tenaga kesehatan lah gitu ya, YouTube atau media-media sosial lainnya gitu. Jadi saya rasa seperti itu. Sangat penting sekali
1: sangat
4: untuk diberikan.
1: Sangat penting sekali, apalagi peran orang tua ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, kita jeda lagu dulu ya. Dan pendengar, nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya, masih menarik sekali tentang tentang sifilis ya, tema kita pagi ini pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih membahas ya tema kita pagi ini, tentunya berkaitan dengan apa namanya, sifilis ya. Bersama dengan ada Ibu Dr. Novia dan juga Ibu Sumarni. Dan tadi menarik juga ya, telah kita pembahasan juga bagaimana sifilis itu, dan juga edukasi mengenai kesehatan reproduksi penting pada remaja. Dan kalau untuk sekarang di program Puskesmas ada apa aja nih, Bu?
2: Maksudnya?
1: Di Puskesmas untuk sekarang gitu ya, ada program apa aja yang sedang berjalan?
2: Program terkait infeksi menular seksual ini ya, Mas, ya. Nah, jadi program kita itu di Puskesmas kita itu, selain ada klinik infeksi menular seksual, ada juga di program kesehatan reproduksi remaja. Program kesehatan reproduksi remaja itu ada, di mana biasanya akan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi terkait seksual berisiko, kesehatan reproduksi pada remaja, yang menyasar ke sekolah-sekolah seperti itu.
1: Ya, menyasar ke sekolah-sekolah.
2: Iya. Nah, kemudian biasanya juga kita dengan teman-teman kita yang ODIF, orang dengan HIV juga, kita melakukan screening juga kepada pasangannya. Ada namanya kegiatan notifikasi pasangan. Nah, kegiatan notifikasi pasangan ini, selain ini nih, notifikasi pasangan begini, Mas. Si pasangannya ini dengan HIV positif. Nah, si misalnya pasangan satunya, misalnya satunya suaminya positif, otomatis si istrinya di screening. Si istrinya ini kan masih negatif gitu. Itu namanya notifikasi pasangan. Jadi melakukan screening kepada pasangan orang dengan HIV. Jadi bukan hanya screening HIV, tetapi juga salah satunya adalah screening sifilis tadi. Seperti itu. Biasanya kita rutin bersama dengan teman-teman kita, orang dengan HIV, seperti itu. Untuk melakukan kita. Dan satu lagi, biasanya juga

0: pasien-pasien dengan TB paru selain di screening HIV, dia satu paket biasanya. Mm-hmm. Kan semua pasien dengan TB paru biasanya wajib di screening HIV. Mm-hmm. Seperti itu ya, Dokter mm-hmm. Nopia. Dia satu paket. Kalau kita screening HIV, berarti langsung satu kali screening sifilis gitu. Jadi untuk di dalam gedung itu memang lintas program itu kita bekerja sama mm-hmm. untuk melakukan screening HIV, sifilis dan penyakit infeksi menular seksual lainnya. Mereka akan mengirim seperti itu.
1: Oke, ini kan dalam kegiatan penyuluhan yang memang dilakukan oleh Puskesmas ya. Dan sebenarnya tantangan apa saja sih yang paling memang yang paling sering dihadapi dalam memberikan edukasi mengenai penyakit penularan seksual, apalagi ini pada kepada remaja gitu kan?
0: Iya. Mm-mm. Tantangannya itu generasi sekarang itu kan ada kecenderungan sepertinya lebih ini ya. Pengetahuannya itu lebih tinggi gitu mm-hmm. karena pengaruh media sosial, banyak mereka bisa bertanya di media sosial apakah itu Gemini, ChatGPT dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka ini lebih cenderung kayaknya aduh, kayaknya kami lebih tahu lah seperti itu gitu kan. Tapi sejauh ini kalau kita pergi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi, welcome aja sih. Apakah itu dari pihak sekolah, kemudian pihak siswanya, welcome aja gitu, seperti itu. Tetapi biasanya gini, kita kan memberikan gambaran tuh Mas ya, memberikan gambaran atau memberikan edukasi bahwa seksual beresiko tuh ini, kemudian gejalanya tuh ini. Jadi selain memberikan edukasi terkait bahwa itu tidak boleh dikerjakan, mereka juga lebih tahu, akhirnya tahu, oh iya ternyata ini aku punya gejala seperti yang diungkapkan oleh dokter loh. Nah, jadi ada kecenderungan, oh iya bisa inilah ya, bisa pergi ke klinik, dan mereka juga tahu bahwa kita punya klinik infeksi menular seksual gitu. Kadang-kadang kalau di sekolah itu kan ada bimbingan konseling ya, gurunya ya. Nah, guru-guru yang sangat aware dengan murid-muridnya itu biasanya mereka yang mengantar untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi kalau untuk tantangan yang bagaimana enggak terlalu juga sih ya, karena mereka welcome aja sih sepertinya untuk menerima materi dari kita seperti itu.
1: Oke, kita ke Dr. Novia. Sebenarnya dampak yang dapat terjadi apabila sifilis tidak segera mendapatkan pengobatan seperti apa, dan sebenarnya benarkah seorang yang pernah sembuh dari sifilis ini masih berisiko terinfeksi kembali?
2: Iya. Nah, tadi karena kan sifilis ini kan selain disebut dengan raja singa, juga ada istilah the great imitator. The great imitator itu artinya imitator itu menyerupai ya. Jadi sifilis ini tukang tipu, raja ulung ini kayak bunglon dianya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sifilis ini penyakitnya ini kadang-kadang mirip dengan penyakit kulit lainnya atau penyakit-penyakit organ lainnya ya. Mirip penyakit alergi, mirip penyakit kutil, bisa mirip penyakit panu, bisa mirip penyakit ketombe di rambut segala macam. Nah, jadi terkadang orang salah pengobatan, gitu kan? Nah, terus dampaknya apa? Karena salah tadi, karena dia sifilis ini the great imitator ya, tukang tipu ulung. Salah diagnosis, salah pengobatan. Akhirnya bakteri terus berkembang kan. Nah, yang awalnya masih primer, masih ringan, lesinya masih ringan, masih stadium 1, stadium 2, karena tidak adekuat pengobatannya tadi ya, bisa salah diagnosis gitu kan. Akhirnya salah pengobatan, dia masuk ke stadium 3, fase 3. Tadi kemana dia bisa menyerang ke organ-organ tubuh di dalam. Okay. Nah, dampaknya ke situ. Yang paling menyebabkan kematian itu adalah bila sudah menyerang organ jantung, terjadi peradangan di pembuluh darah jantung, akhirnya jantung tidak teraliri oleh darah ya, kematian jantung, kematian tubuh. Juga bisa menyerang otak, sifilis itu ya, menyerang otak. Terus juga dampaknya tadi kepada janin, dari ibu menularkan ke janinnya, itu kan dampak yang sangat-sangat itu ya, mengkhawatirkan sekali ya. Kematian, keguguran, kematian janin, cacat bawaan ya. Jadi kalaupun kita mempunyai kenalan ya, atau keluarga ada kebiasaan dalam kehamilannya sering mengalami keguguran atau mati dalam kandungan, atau setelah dilahirkan kok sering cacat, meninggal setelah dilahirkan, baru usia berapa hari meninggal, mempunyai habit namanya dalam kehamilannya, apa sih apa kebiasaannya, riwayat kehamilan yang berulang itu selalu guguran, mati ataupun bermasalah ya, cacat janin, itu sebaiknya datang ke puskesmas, Mas, ajak. Kita perlu screening sifilis di situ, seringnya terinfeksi sifilis. Oh ya, tadi kita lupa ya, screeningnya seperti apa sih, screening sifilis itu? Jadi kita akan ambil darahnya, Mas, darahnya diambil, kita periksa gitu ya. Nah, nanti ada hasil yang keluar di situ, reaktif atau non reaktif ya. Itu pemeriksaan yang sangat sederhana dan cepat dapat dilakukan di puskesmas kami. Jadi dampaknya itu bisa ke organ dalam, pada ibu hamil berdampak ke janin ya, seperti itu. Tidak diobati ya. Kalau sembuh, karena ini infeksi bakteri, ada obatnya, antibiotik ya. Jadi dengan pengobatan yang adekuat gitu, yang tepat, itu kan sembuh, tapi bisa kambuh lagi nggak? Ya bisa, selama dia masih berperilaku seksual bebas, tidak setia pada pasangan, ya nggak, kemana-mana, kemudian dia melakukan aktivitas dengan seseorang yang ternyata terinfeksi sifilis, dia punya luka kecil lagi yang tertular sama-sama tertular, ya bisa muncul kembali infeksi barunya.
1: Oke, itu memang jika sudah sembuh ya setialah sama pasangan,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, setia sama pasangan. Dan pasangan pasangan yang pasangannya terinfeksi sifilis itu wajib kita periksa.
1: Oke. Itu wajib ya?
2: Wajib. Karena kan menular. Melakukan hubungan seksual dengan pasangan kan menularkan kan, berisiko menularkan ke pasangannya. Jadi wajib pasangannya wajib kita kita periksa. Kalau misalnya nanti Mas ini ya tersinggung ya kalau kita bilang laki-laki semua yang kena kesannya ya. Ya, oke, enggak apa-apa ya, Mas. Suaminya positif sifilis gitu kan. Si istri belum kita periksa. Setuju untuk kita periksa gitu kan. Ya apa? Tidak setuju kita periksa gitu kan. Suaminya kita obati, oke, minum obat, sembuh. Ternyata si istrinya gak mau diperiksa, atau suaminya menyembunyikan dari istrinya gitu kan, tidak mau diajak periksa. Ternyata si istrinya sudah terinfeksi sifilis dari suaminya, kan pingpong, ya enggak?
1: Ya,
2: ini sudah diobatin, ini masih terinfeksi, ini keluar lagi dong, ya kan? Jadi harus dua-duanya kita periksa.
1: Harus ya, oke, baik. Dan tentunya ini merupakan kabar baik ya, dimana sifilis ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dan juga diobati apabila terdeteksi sejak dini pastinya. Karena itu penting ya untuk masyarakat untuk tahu juga langkah-langkah pencegahannya itu seperti apa, sekaligus juga memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan. Dan dokter, sebenarnya langkah-langkah paling efektif untuk mencegah penularan itu seperti apa sih?
2: Itu yang paling penting ya, pencegahan ya. Nah, ini diberlakukan sama untuk semuanya, baik remaja maupun dewasa. Ya, karena ya tadi seperti Bu Bidan Sumardi bilang, ternyata pergaulan bebas, perilaku seksual bebas bisa terjadi pada remaja ya. Jadi sama, pencegahannya sama aja, remaja sama dewasa. Tadi pertama, benar, tidak boleh melakukan hubungan seksual bebas. Berganti-ganti pasangan. Yang kedua, setia terhadap satu pasangan. Itu kan? Yang ketiga, bila sedang dalam pengobatan sifilis, sebaiknya menggunakan kondom. Ya, mengandungkan pengaman, kondom ya. Terus yang keempat, tidak atau menjauhi narkoba atau zat-zat lain yang memabukkan. Kenapa? Seseorang dalam kondisi tidak sadar mabuk ya, atau di bawah pengaruh narkoba, cenderung melakukan hal-hal tanpa disadari kan, termasuk dia melakukan hubungan bebas gitu kan, hubungan seksual bebas gitu kan. Jadi menghindari rokok, narkoba ya,
3: alkohol
2: seperti itu. Kemudian bila menemukan gejala-gejala tadi, harus segera berobat ke puskesmas atau ke tenaga medis lainnya seperti itu.
1: Oke, kita ke Ibu Sumarni ya, layanan apa saja yang memang tersedia di Puskesmas Tanjung Puri bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi ya, atau melakukan pemeriksaan terkait dengan penyakit penularan seksual ini?
0: Di klinik infeksi menular seksual tuh layanannya pemeriksaan, screening kesehatan, kemudian biasanya juga edukasi, itu udah satu paket ya Mas ya, serta pengobatan. Nah pengobatan ini kita tidak, kita berkolaborasi dengan dokter, biasanya kita konsultasikan dengan dokter. Kalau kayak sifilis biasanya kita kan memeriksanya itu menggunakan rapid test. Rapid test, itu rapid test tuh hanya dilihat gitu kan, diamat, diambil darahnya, dilihat kalau timbul garis dua berarti dia reaktif gitu ya sifilisnya. Kemudian nanti biasanya kita konsultasikan ke dokter, dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan jumlah bakteri di dalam tubuh dulu, baru nanti kita akan konsultasi hasil keluar, konsultasi ulang dengan dokter, pemberian terapinya seperti apa, apakah biasanya sih yang seperti udah diungkapkan oleh dokter Novi, biasa kita pemberian injeksi gitu kan, injeksi antibiotik gitu kan, yang dikerjakan di klinik kita seperti itu, apakah nanti bisa satu siklus ataukah tiga siklus seperti itu tergantung hasil pemeriksaan lanjutan dan konsultasi dengan dokter. Nah yang menjadi masalah kadang-kadang orang ini suka mengobati dirinya sendiri sebelum datang ya dok ya, seperti itu. Jadi takutnya itu sebenarnya kalau menggunakan antibiotik di luar apa rekomendasi dokter itu takutnya tubuhnya resisten ya dok ya dengan pengobatan seperti itu. Jadi ada layanan screening, pemeriksaan, kemudian ada layanan konseling, dan layanan tindak lanjut terapi, ataupun kalau misalnya diperlukan rujukan kita akan memberikan rujukan seperti itu.
1: Oke, kita tidak terasa juga sudah di penghujung ya, kita ke Dr. Novia. Sebenarnya bagaimana menghilangkan stigma terhadap masyarakat ya yang ingin memeriksakan diri terkait dengan penyakit menular seksual ini?
2: Iya, stigma. Memang tadi pertama mereka banyak menganggap ini cerita fiksi, tidak akan muncul lagi sekarang, tapi ternyata memang meningkat kasusnya ya. Jadi kita memang harus waspada itu gitu kan, bahwa ini bukan cerita fiksi, ini memang ada nyata gitu kan. Yang kedua, sifilis ini, jadi bila seseorang kita ketahui keluarga kita ya menderita sifilis, kita jangan mengucilkan dia gitu kan. Karena tidak gampang menular juga, tidak gampang menular melalui alat makan yang dipakai bersama. Itu enggak, misalnya kita sama-sama pakai sendoknya atau gelasnya gitu kan, enggak segampang itu dia menular seperti itu. Terus tidak menular melalui pakaian gitu ya, handuk, apalagi di masa laten. Masa laten itu kan tidak menular ya. Kemudian kita jadi takut nih mau berenang di kolam renang gitu kan, eh nanti orang ini sifilis gak ya gitu. Jadi parno gitu kan. Tidak juga menular melalui air di kolam renang. Itu stigma-stigma yang ada di masyarakat ya gitu. Jadi terus tidak perlu dikucilkan, tidak gampang menular kecuali melalui hubungan seksual, melalui transfusi darah, suntikannya dipakai bersama. Jadi ini bukan penyakit yang menakutkan sehingga kita harus menjauhi orang tersebut, tetapi ini penyakit yang harus ditanggulangi, diperiksa, ditanggulangi. Kenapa? Karena raja singa mengganas ya. Luka yang luka kecil di kemaluan yang tidak nyeri ternyata bisa sampai ke jantung, bisa sampai ke otak. Jangan disepelekan
1: ya. Oke, kita sudah di penghujung, dan sebagai penutup pesan Ibu Sumarni dan Dr. Novia kepada pendengar program 1 RRI Sintang mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, menjaga sifilis, serta membangun generasi muda yang sehat dan juga berkualitas.
2: Terima kasih. Melalui siaran kita di sini, saya mengajak sahabat RRI, terutama remaja ya, kalian adalah generasi penerus bangsa gitu kan. Jadi gampang sekali kok kita untuk mencegah sifilis ini. Jangan berperilaku seksual bebas ya. Karena dengan berperilaku seksual bebas, memakai obat-obat terlarang, memakai narkoba, itu berisiko tinggi untuk tertular infeksi sifilis. Nah, bila ditemukan gejala-gejala seperti tadi, harap segera datang ke puskesmas. Dan bagi remaja yang mempunyai keluarga yang hamil, yang belum pernah memeriksakan dirinya ke puskesmas, harap segera memeriksakan diri di puskesmas, karena ibu hamil wajib untuk kita screening sifilis.
1: Oke. Ibu Sumarni?
0: Baik, untuk pemirsa di rumah, baik remaja maupun ibu hamil, dan yang lainnya, bila memiliki resiko, merasa memiliki resiko pernah melakukan perilaku seksual berisiko, silakan datang ke puskesmas untuk melakukan screening. Karena bagaimanapun juga, apabila ditemukan lebih dini dan diobati, dia akan bisa sembuh. Okay. Seperti itu, dan tidak mengulangi perilaku berisikonya tersebut. Ya, itu aja.
1: Oke. Okay. Dan mendengar Pro 1 RRI Sintang, dari perbincangan kita pagi ini tentunya dapat kita pahami bahwa sifilis bukanlah penyakit yang boleh dianggap sepele. Dengan mengetahui yang benar, perilaku hidup sehat serta kesadaran untuk memeriksakan diri apabila juga mengalami keluhan penularan penyakit ini juga dapat dicegah ya. Dan tentunya peran keluarga, sekolah, tenaga kesehatan dan juga masyarakat juga sangat penting dalam memberikan edukasi yang penting yang tepat juga kepada remaja agar mereka juga mampu menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik dan juga terhindar dari berbagai risiko penyakit menular seksual. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Sumarni, STT MCAP ya, dan juga Dr. Novia Ramawati yang memang telah berbagi informasi dan juga edukasi bersama pendengar Pro 1 RRI Sintang. Oke, terima kasih, dan kami bertiga pamit pendengar, tetap bersama kami, dan sesaat lagi kita juga akan segera bergabung juga untuk mengikuti dinamika olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia, Tim Merlier, finish terdepan

0: Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan

York, New Jersey, dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Fisik akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

dari Manyikur menuju Shalon Sirson pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooij finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga.

0: Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
1: That's true. Gave me extra motivation.
2: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
1: So, really happy with it.
0: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
2: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
0: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak tim pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just want to say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola Indonesia, di mana timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdulli Tilloli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini

0: No, I think it's been,
1: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan PROV ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya pendengar, sudah di jam 11 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat dan kita juga menantikan ya siaran langsung sholat Jumat hari ini, hari Jumat ya tanggal 17 Juli 2026. Di Masjid Al-Huda Mansiku Jaya Sintang ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami kerumah dengan Anda.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sintang. Sudah di jam 11 lebih 32 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kita juga masih menantikan siaran langsung sholat Jumat ya di Masjid Al-Huda Mensiko Jaya Sintang. Masih akan kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

0: Alhamdulillah alladhi awjaba alaina ta'lim ahli nadinal islam wa hassana ala tarbiyatihim bis salah ma'as sabri ala dawam innal muttaqina fid dakil asfali minan nar wa ijatusna alaihim ayatuna bayinati qala alladhina la yarjuna liqa'ana anti bi qur'an ghairi haja aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaytu rabbi adzaba yawmin azim ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd faya ayuhal ikhwan ikhwanuna muslimuna rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jemaah jumat rahimakumullah, pertama dan paling utama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji dan syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpah rahmat dan jodoh sehingga kita masih berikan kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang sangat mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita salat jumat serta berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, dan kita yang hadir pada saat ini yang selalu istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosannya hati bersyukur terutama kepada pribadi dan umumnya kepada jemaah kaum muslimin. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dan arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Hadirin kaum muslimin, jemaah jumat rahimakumullah, tiga golongan manusia di dalam Al-Quran sebagai judul khutbah kita pada Jumat kali ini. Bila kita membaca surat Al-Baqarah, surat sesudah Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelompok manusia yang ada di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai tegaknya yaumil qiyamah. Kata Allah, ada tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok al-mu'minun al-muttaqin. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian Allah menyebutkan kelompok manusia yang kedua adalah mereka orang-orang kafir, dan Allah menyebutkan mereka dalam dua ayat saja, itu pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan kemudian Allah menyebutkan kelompok manusia yang ketiga, mereka adalah kelompok al-munafikun, kelompok orang-orang munafik. Dan menariknya Allah menyebutkan mereka mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Hadirin kaum muslimin, jemaah jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir menafsirkan awal daripada surah Al-Baqarah menjelaskan mengapa Allah menyebutkan orang-orang munafik dengan segala sifat-sifatnya. 13 ayat Allah menyebutkan orang-orang kafir itu dalam 2 ayat saja. Kata beliau, Imam Ibnu Katsir berkomentar, inna hadil ayah, ayat ini tanbihu minallah, ini adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada kelompok yang pertama. Siapa mereka? Al-Muttaqun. Apa itu tanbihu minallah? Ini bahwa al-munafikin nabi anna al-munafikin akhfa minal kuppah. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah kepada mereka al-muttaqun, kepada mereka al-mu'minun. Apa itu? Bahwa orang-orang mutafik, munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir karena mereka menyimpan kekafiran mereka dan menampakkan keimanan mereka, padahal mereka sama-sama kafir. Mereka tidak diterima keimanan mereka oleh Allah SWT. Coba kita perhatikan firman Allah SWT berikut ini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka juga salat, padahal sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Salatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Imamnya siapa? Rasulullah yang menjadi imamnya. Tetapi dia adalah panglimanya munafik, bapaknya munafik, dan raja dari segala raja munafik. Dan juga berkata, wa bil yaumil akhir, kami juga beriman kepada akhir-akhir. Tetapi apa kata Allah SWT? Wa ma hum bimu'minin. Allah menyatakan tidak mengakui keimanan mereka. Allah tidak menganggap mereka orang-orang yang beriman. Makanya lah Dr. Sulaiman Al-Askor di dalam kitabnya Al-Jannatu Wan-Nar membuat skema tentang penghuni neraka itu dengan tingkatan neraka yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka beliau mengumpulkan jumhur pendapat al-ulama dengan mengatakan bahwa saking jahatnya orang-orang munafik di atas muka bumi ini terhadap siapa? Atau terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah tempatkan orang-orang munafik ini di tempat neraka yang paling bawah berdasarkan di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 15 Allah menyatakan, apa kata Allah? Innal munafiqina fid dar kil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu di tempat pertingkat yang paling bawah dari neraka. Baru kemudian kata Dr. Sulaiman Al-Qusnad, tingkat neraka yang kedua itu ditempati oleh musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab. Baru di atasnya adalah orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab, minal yahudi wan nasara. Dan kemudian ke atas dan ke atasnya, hadirin kaum muslimin jemaat-jemaat rahimakumullah. Oleh sebab itulah Allah menceritakan bahwa Allah menurunkan surah Al-Kafirun hanya 6 ayat. Coba kita perhatikan surah Al-Mumtaqun yang diturunkan oleh Allah lebih banyak jumlahnya ayatnya, lebih panjang ayatnya daripada surah Al-Munafikun. Ini kita jadikan bukti, kita jadikan peringatan dari Allah bahwa orang-orang munafik ini lebih bahaya bagi kita kaum muslimin dibanding dengan kaum kafir. Kenapa? Orang-orang kafir dengan tegas mengatakan mereka kufur kepada Allah. Tanda-tanda kekafiran tampak pada diri mereka yang mereka Yahudi. Yang kalau mereka Nasrani, mereka Nasrani. Kalau mereka Hindu, mereka Hindu. Kalau mereka Buddha, mereka Buddha. Tegas bagi mereka. Tapi orang munafik, apa kata Allah? Zahirnya, lisannya, maka katakan mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Tapi hati mereka kufur dan kafir kepada Allah dan hari kiamat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sekian banyak ciri-ciri dan tanda-tanda orang munafik, kenapa Allah menyebutkan tanda-tanda orang munafik di dalam Al-Quran lebih banyak? Allah ingin membongkar sifat-sifat kemunafikan yang ada dalam diri mereka. Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang mukmin, inilah karakter, inilah sifat-sifat orang munafik. Salah satunya Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-8, di mana kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu adalah, kata Allah, wa iza ja'uka, apabila mereka datang kepadamu hai Muhammad, hayyauka bima lam yuhibka bihillah, maka mereka akan mengucapkan salam kepadamu dengan salam yang tidak pernah diajarkan oleh Allah kepadamu. Allah mengajarkan salam kepada umat Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan salamnya? Kalimat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam, itulah kalimat tahiyah yang Allah ajarkan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Tapi kemudian mereka, kemudian Allah katakan apapun orang-orang kafir, adapun orang-orang munafik, mereka sangat berat dengan ucapan salam yang diajarkan oleh Allah tersebut. Sehingga mereka datang kepada Rasul dengan mengucapkan salam yang sudah mereka ubah. Sehingga oleh sebab itu, masyarakat muslimin, ketahuilah salam di dalam Islam bukan hanya sebatas ucapan adat, kebiasaan sosialitas, sosial bukan, tapi di dalam Islam yang namanya adalah merupakan akidah, akidah umat Islam. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan apa makna assalamualaikum itu. Maknanya adalah natawassalu wa tamassalu, ya Allah kami berwasilah kepada, kami bertawasul dengan namamu ya Allah, yaitu assalam, sebagaimana firman Allah, wallahu la ilaha illa al-malikul quddusus salam, ya Allah kami bersasul dengan namamu assalam, agar Allah memberikan keselamatan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita tanyakan kepada mereka yang di luar Islam, kepada siapa mereka meminta keselamatan itu? Kepada siapa mereka meminta keselamatan? Ilallah aw hayrillah, kepada Allah atau di luar Allah? Sehingga di dalam Islam tidak ada salam lintas agama, tidak ada salam babun nikah, tidak ada salam Pancasila di dalam Islam. Yang ada hanya satu, yaitu tahiyatul Islam, yaitu tahiyatul ucapan dan keselamatan itu, kalimat assalamualaikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak lagi indikasi-indikasi, cara-cara, ciri-ciri, bukti-bukti yang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kemunafikan itu. Sekian banyak ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini, semuanya sudah lengkap di dalam Al-Quran. Misal Allah menyebutkan di dalam surah Yunus ayat yang ke-15, artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah hai Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, aku benar-benar takut akan azab hari yang sangat besar atau hari kiamat jika aku menerakai Tuhanku. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari bahaya kemunafikan, dan mudah-mudahan Allah kokohkan keimanan dan ketakwaan kita di dalam hati kita. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Kenapa? Kalau itu terjadi, waliyahtubillah, kata Allah, orang-orang munafik itu tempatnya dalam keraknya neraka jahanam, wala tajidan nasir, dan mereka tidak akan pernah mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim wa qur rabbir warham anta khairur rahimin.
1: Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadar abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil hurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lawi wa dhulil khabar, wa annahu amma naha'akum anhu wa hajajar, wa alamu anna allaha marakum bi arim binafsi binafsih, wa sanna bi malakatil masabihati bi kudusih, wa salla sa'adikum ayyuhal mu'minun min bariyati isim sihi wa jinnih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, الأحياء من حمل أموات. ربنا إنك سمعنا منكم مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وخذل الكفرة والمتنيعة والمشركين. Allahumma sattit sa'samdahum, Allahumma mazziqan jan'ahum, Allahumma dammir diyarahum, Allahumma sur man nasaraddin, wa khazul man hajajal muslimin. Allahumma jal balatana hadhi amnatan mutma'innah, wa sarabudanil muslimin. أقسم بالله مسيرا والسلامة والعطية علينا وعلى حبيبك المحج والغراية المسلمين في بلغريك ومحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إمام الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

عبدك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Dan baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Huda Mensiko Jaya Sintang. Dan kembali lagi bersama kami di studio ya, program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yotro, pendengar, temani Anda di Sintang siang ini. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Satu. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar

disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya, Yotro. Ya, menantikan warta berita siang ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 17 Juli 2026, berita utama siang ini diantaranya. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri meminta agar pemberdayaan masyarakat adat berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan penyelesaian pembangunan gedung hemodialisa selesai tahun ini. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan penyelesaian pembangunan gedung hemodialisa selesai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang memprioritaskan penyelesaian pembangunan gedung hemodialisa di RSUD ADM John Sintang melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan cuci darah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, pelayanan hemodialisa di RSUD ADM John Sintang saat ini belum berjalan optimal. Selain jumlah mesin yang masih terbatas, layanan juga masih menempati ruang ICU, sehingga belum memenuhi standar pelayanan yang semestinya. Wakil Bupati menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sintang sebenarnya telah membangun gedung hemodialisa pada tahun anggaran 2025. Namun, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pagu pembangunan berkurang, sehingga terdapat beberapa pekerjaan fisik yang belum dapat diselesaikan.
3: Dan ini juga perlu kami sampaikan, sudah menjadi prioritas pada APBD perubahan tahun 2026. Ada pembangunan gedung hemodialisa di tahun anggaran 2025, namun dikarenakan efisiensi maka berdampak pada pengurangan pagu anggaran. Sehingga saat ini belum bisa difungsikan karena masih ada dua pekerjaan fisik yang belum selesai.
2: Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, pemerintah daerah tengah menyiapkan kerjasama dengan pihak ketiga. Saat ini proses penentuan vendor masih berlangsung sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian gedung tersebut. Roni menegaskan penyelesaian gedung hemodialisa telah menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Sintang dalam APBD Perubahan tahun 2026. Dengan rampungnya pembangunan tersebut, kapasitas pelayanan cuci darah diharapkan meningkat signifikan sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih layak dan memenuhi kebutuhan pasien di Kabupaten Sintang. Dian Benyuda melaporkan.
0: Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus, membuka pelaksanaan rapat lokakarya pengelolaan perhutanan sosial di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis 16 Juli 2026. Nikodimus juga menyampaikan program perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya berfokus pada kelestarian kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Menurutnya, kehadiran program ini memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara mandiri melalui kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Beralih ke berita selanjutnya, Puskesmas Sungai Durian Sintang temukan satu anjing positif terinfeksi virus rabies. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Puskesmas Sungai Durian Sintang menghimbau warga waspada terhadap anjing yang diduga terinfeksi rabies mengingat telah ditemukan satu sampel kepala anjing yang telah dilakukan uji laboratorium dan dinyatakan positif terinfeksi virus rabies. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kusprihastono mengatakan hasil uji laboratorium anjing penular rabies keluar pada 23 Juni 2026 ada temuan kasus gigitan anjing di beberapa tempat. Namun anjing tersebut langsung dibunuh dan tidak sempat dilakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah terinfeksi rabies atau tidak.
5: Oh, rabies itu terakhir kemarin itu yang positif itu hasil pemeriksaannya ya, kita terima itu untuk sore data. Hasil pemeriksaan kepala sampel kepala anjing yang menggigit itu sampel keluarnya itu tanggal 23 Juni. Tanggal sampelnya kan 23 nih, Juni. Tanggal terimanya tanggal 25 Juni. Ya, hasilnya positif. Martiguna, daerah Kedabang sama Gajaya itu ada juga. Ya kan? Nah, cuman langsung dibunuh. Jadi penanganannya tidak dianukan sampelnya.
4: Dimas mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mengabaikan kasus gigitan anjing, kucing maupun hewan lain yang berpotensi menularkan rabies rabies, korban gigitan diharapkan segera mencuci luka menggunakan air mengalir dan sabun selama sekitar 15 menit, kemudian secepatnya mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas kesehatan atau instansi yang membidangi kesehatan hewan apabila menemukan anjing yang menunjukkan gejala rabies seperti perubahan perilaku menjadi lebih agresif, mengeluarkan air liur berlebihan, sulit menelan, atau takut terhadap air dan cahaya. Pelaporan yang cepat diharapkan dapat membantu mencegah penyebaran rabies ke wilayah lain. Puskesmas Sungai Durian mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan rabies dengan tidak melepas liarkan anjing peliharaan, memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi rabies secara berkala, serta meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap bahaya penyakit tersebut. Langkah pencegahan yang dilakukan bersama dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai penularan rabies dan melindungi kesehatan masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Sintang menyerahkan surat keputusan atau SK penugasan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebagai bagian dari penataan sumber daya manusia guna memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kantor Urusan Agama atau KUA. Penyerahan SK berlangsung di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Sintang dan dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sintang Haji Hasib Arista, Kepala Subbagian Tata Usaha Haji Anang Nurkalis, Sri Dewi Julianti dari Kepegawaian, serta para P3K yang menerima surat penugasan. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sintang Hasib Arista juga menjelaskan bahwa penugasan tersebut merupakan bagian dari penataan pegawai berdasarkan kebutuhan formasi di masing-masing KUA. Langkah ini juga dilakukan untuk mengurangi ketimpangan penempatan pegawai sekaligus juga memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Hasib juga menegaskan bahwa perpindahan atau penugasan bukan sekedar rotasi tempat kerja, tapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kemampuan komunikasi para ASN dalam melayani masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri meminta agar pemberdayaan masyarakat adat mulai dari pengelolaan kawasan hutan hingga pengembangan sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Tina Triana.
6: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Irfan Amirullah, menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atau MHA merupakan langkah penting dalam melindungi hak masyarakat yang memiliki karakteristik, nilai, serta ikatan kuat dengan wilayah adatnya. Hal ini disampaikan Irfan saat mengikuti fokus group discussion percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang secara virtual melalui Zoom meeting. Menurut Irfan, masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun berdasarkan hukum adat, memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta menjalankan sistem nilai yang mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Karena itu, pengakuan terhadap MHA harus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan masyarakat adat beserta wilayahnya. Ia mengapresiasi capaian Kabupaten Sintang yang telah menetapkan 4 masyarakat hukum adat dengan 3 diantaranya telah memperoleh surat keputusan atau SK hutan adat. Namun, ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penetapan status hukum.
7: Kita lihat di sini bahwa dari 4 MHA di Kabupaten Sintang, terdapat 3 MHA yang telah memperoleh SK hutan adat. Terus terdapat 3 wilayah adat yang perlu didorong penetapan MHA-nya. Terkait dengan masyarakat hukum adatnya, bagaimana pemberdayaan ke depannya? Apa yang bisa dilaksanakan lagi untuk menata hutannya? Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah hukum adat tersebut? Menjadi fokus pembahasan diskusi, tolong dicarikan nih.
6: Ia juga meminta agar pembahasan dalam FGD difokuskan pada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat adat, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, penguatan vegetasi, hingga pengembangan sumber-sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Irfan mendorong Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA untuk berperan sebagai mitra pembangunan yang menjembatani kebutuhan masyarakat adat dengan berbagai peluang pengembangan ekonomi. Menurutnya, BRWA perlu memetakan potensi pendapatan hasil hukum adat baik dalam jangka bulanan maupun tahunan serta membuka akses pasar bagi hasil-hasil yang dikelola masyarakat di kawasan hutan adat. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Kapuasulu meminta seluruh personel selalu siaga dan merespon cepat setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas di wilayah hukumnya. Arahan tersebut disampaikan Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda melalui Kabak OPS Polres Kapuasulu Kompol Nyandang. Ia juga menegaskan kesiapsiagaan personel merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Candang, setiap personel wajib menjalankan tugas sesuai prosedur serta memperkuat sinergi antara satuan fungsi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini. Sebanyak 128 peserta didik baru mengikuti masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMP 1 Binjai Hulu. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Sebanyak 128 peserta didik baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 1 Binjai Hulu mulai tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Dalam kegiatan MPLS tersebut, peserta didik baru dibekali berbagai materi untuk membantu proses adaptasi di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat pendidikan karakter. Ketua MPLS SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Filda Afriani, menyampaikan peserta didik baru yang mengikuti MPLS terdiri dari 52 siswa laki-laki dan 76 siswa perempuan. Ia menjelaskan, selama pelaksanaan MPLS, para peserta mengikuti 13 materi yang dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, sekaligus membentuk karakter, meningkatkan wawasan kebangsaan, serta membangun budaya hidup sehat dan aman di lingkungan sekolah.
9: Dengan 13 materi, wawasan wiyata mandala, aku dan sekolahku, aku anak Indonesia hebat, karakterku kuat, siaga bencana, pencegahan isu nafsa dan judol, kesehatan remaja dan PHBS, pengenalan intrakurikuler dan kokurikuler, sahabat hebat, dengar peduli dan hargai, ruang perjumpaan murid baru, tata krama bersosial media, aku, kamu dan lingkungan kita bersama, pengenalan kegiatan ekstrakurikuler, serta senam anak Indonesia hebat.
8: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas mengatakan, MPLS menjadi langkah awal bagi para siswa untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun semangat belajar sejak hari pertama. Nawawi menjelaskan, selama 5 hari pelaksanaan MPLS, para peserta dikenalkan dengan guru, teman-teman baru, ruang kelas hingga tata tertib sekolah sebagai bekal menjalani proses pendidikan selama 3 tahun ke depan.
10: MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, bukan sekedar kegiatan mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi merupakan langkah awal untuk membangun rasa aman, nyaman, dan gembira, sehingga kalian memiliki semangat yang tinggi untuk datang ke sekolah pada setiap harinya.
8: Melalui kegiatan MPLS ini, Nawawi berharap seluruh peserta didik baru dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah, mengenal guru, tenaga kependidikan, serta teman-teman baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran dengan semangat, nyaman, dan penuh percaya diri pada tahun ajaran 2026-2027. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Babin Kamtibmas Polsek Binjai Hulu melaksanakan kegiatan sambang dan memberikan imbauan kepada masyarakat di wilayah binaannya agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan untuk membuka kebun atau membersihkan lahan. Babin Kamtibmas mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau. Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau pemerintah desa apabila mengetahui adanya titik api maupun aktivitas pembakaran lahan. Kapolsek Binjai Hulu Ibtu Roise Erlando juga mengatakan pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Yetro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang pendengar setia program Satu Era di Sinta dimanapun Anda berada ya. Kembali kami temani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya nanti Heptro juga akan ditemani oleh April dan juga ada Intan ya. Dan seperti biasa pendengar, untuk lagunya sudah kami siapkan. Bagi Anda yang mau ikutan request ataupun bergabung, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Di WhatsApp di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0555 247 74. Untuk lagu-lagunya telah kami siapkan, ada lagu Laris Manis, waduh, Patah Arang ya. Terus kita juga ada lagu Kesandung Cinta dari Kican, Untuk Siapa Cintamu dari Putri Topeng, Raina dari Mucin Alatas, Iming-iming dari Rita Sugiarto. Kita juga ada lagu Jodoh Datang Sendiri dari 3D, Melati dari Nini Karlina. Kita juga ada lagu Seribu Alasan dari Zazkia, Aduhai dari Rido Roma, Bila Salah dari Kristina, dan Bukan Yang Pertama dari Lewaldi. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa, untuk mengawali kebersamaan kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita

0: tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Bit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Sintang ya, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Intan dan juga ada April. Kita sapa dulu, halo Intan, April.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat-sehat aja nih.
0: Sehat-sehat aja ya. Intan gimana Intan?
2: Baik.
0: Baik juga? Oke, Intan udah makan belum?
2: Udah.
0: Sudah, oke. Oke. Sepertinya sudah ada yang ingin bergabung nih ya. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana?
3: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa di sini?
4: Selamat siang. Dengan itu Bang Yetro tahu ini. Dengan siapa? Ayo.
3: Dengan siapa ya? Dengan siapa nih Bang Yetro?
4: Ayo Bang Yetro, siapa ya, ini?
0: Kak Yanti ya.
3: Oh,
0: ya.
3: Kak Yanti.
4: Kenapa suaranya itu ya, Bang? Suaranya kayak apa ya? Kayak mengaung gitu, Bang.
0: Oh, kayak ini ya. Apa namanya? Ya, mengaung lah pokoknya.
3: Bergema.
4: Kayak mengaung gitu, Bang.
0: Apa ya, bergema kali ya? Gema kan?
4: Apa, Bang?
0: Agak gema gitu, Kak.
4: Kayak menggema gitu, Bang.
0: Tapi masih aman ya.
4: Coba. Kayak menggema gitu, Bang. Itu suara kalian bertiga tuh.
0: Iya, Kak. Atau ini apa namanya? Radio Kak Yanti dikecilkan sedikit coba.
4: Itu kurang jelas, pokok aku request lagu itu apa namanya? Hai ya, Bang ya.
0: Request lagu apa?
4: Aduhai dari Roma Idama ada tadi kan?
0: Ada aduhai.
4: Ah itu pokoknya kurang jelas apa ya?
0: Oke.
4: Suara abang bertiga tuh kurang menggema gitu, Bang.
0: Oke.
4: Pokok aduhai lagunya ya, Bang ya?
0: Oke, siap aduhai.
4: Yo, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Kak Yanti tadi ya di Alay.
1: Kak Yanti.
0: Kak Yanti, terima kasih buat Kak Yanti, katanya suara kita tadi agak menggema katanya. Oke, kita coba terima di line telepon. Ada siapa di sana?
3: Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Bagus sedar radio. Mama Alma bagus nih. Enggak menggema.
3: Oh iya.
5: Bagus. Radio Mbak Yanti mungkin dah tua. Jadinya bergema.
0: Jadinya bergema ya.
5: Isinya bagus kok Bang Yet.
0: Bagus ya.
5: Iya.
0: Oke. Mama Alma sehat?
5: Sehat Alhamdulillah. Abang bertiga di situ sehat Bang?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana cuacanya di Jetak Mama Alma?
5: Cuacanya itu apa panas?
0: Lagi panas ya di sana ya.
5: Di sana gimana mendung Bang?
0: Iya, tadi pagi agak mendung tapi makin kesini makin bedengkang ini panasnya ya.
3: Panas.
5: Ya gitulah mendung apa kata maning mendung manja.
0: Mendung manja.
5: Lagunya yang Bang nyebut tadi pertama itu ya Bang, apa judulnya itu?
0: Patah arang dari laris manis terus kesandung.
5: Itu ya Bang.
0: Patah arang.
5: Yang pertama biar enggak mencet lagi. Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman yang ada di Betang ya Bang ya. Ya terima kasih Bang, selamat siang.
0: Oke, terima kasih ada Mama Alma tadi ya yang baru saja bergabung bersama kita. Sama ya cuacanya di Sintang juga, panas benengkang juga ini. Oke, kita terima kembali di line telepon.
3: Halo, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Bu Mandi Penai.
3: Bu Mandi Penai, iya.
0: Ya, gimana kabarnya Bu Man?
6: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertiga tuh?
0: Baik juga.
6: Iya, Mi.
0: Bu Man udah ngopi belum nih?
6: Baru sandang ngopi sekarang.
0: Baru sandang ngopi.
6: Iya, seperti anda ngantuk.
0: Gimana cuacanya di sana, Bu Man?
6: Panas bedengkang.
0: Panas bedengkang juga ya.
6: Iya.
0: Oke, Bu Man mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
6: Apa lagunya?
0: Lagunya yang belum di request ada Kesandung Cinta dari Ichan, Untuk Siapa Cintamu dari Putri Topeng, Raina ya dari Mucin Alatas, Iming Iming dari Rita Sugiarto, Jodoh Datang Sendiri dari 3D, Melati dari Nini Karlina, Seribu Alasan.
6: Jodoh, Jodoh Datang Sendiri aja.
0: Jodoh Datang Sendiri.
6: Ya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
6: Buat ayo ada semluang seperti admitur. Buat Wan Usua dari Sambat.
0: Oke.
6: Okay. Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita bacakan juga yang sudah ikutan bergabung lewat WhatsApp. Kak Asri pas siaran kah? Waduh, ini Yeptro ya. Ini Yeptro. Oke, siang Bang Yeptro. Pro Dangdut adalah kita. Lagunya Ridho Roma. Oh, lagunya Ridho Roma aja Bang, gitu ya. Dari Maneng yang di Empaci. Terima kasih kembali buat Maneng yang sudah ikutan bergabung ya. Lagunya Ridho Roma. Terus kita bacakan kembali. Halo Bang Yeptro, selamat siang. Minta lagu Borong Semua untuk menghibur pendengar Berapro Dangdut semuanya, terkhusus buat empat serangkai. Semoga terhibur. Jagoan Mbak Yem kalah, saya menang. Mbak Yem gitu ya. Untuk Bang Yeptro diucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga dari Bang Rahmat ya di JD. Oke. Terima kasih Bang Rahmat ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke, selanjutnya selamat siang menjelang sore Bang Yeptro. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Leni Sumarni di BTN Mata Bola ya, lagunya Leo Aldi Bukan Yang Pertama. Untuk Bang Yeptro, salam sehat bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang sama ya buat Leni Sumarni ya di BTN Mata Bola. Oke, selanjutnya selamat siang penyiar Pro 1 Sintang, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dengan Marianus Mujai di Sua Medang, KT Hulu itu apa ya? Ya, lagunya Putar Habis Saja Sos. Soalnya buat penggemar RRI Sintang semuanya, buat yang baca kopi susunya aja. Waduh, kopi susunya diantarin sini dong ya, biar kita gak ngantuk ini. Dan salam kompak selalu, selamat siang menjelang sore. Terima kasih kembali ya. Oke, dan bagi anda juga pendengar yang ingin ikutan kembali bergabung, tentunya masih kita tunggu ya di line telepon dan juga di WhatsApp. Silakan bagi anda yang mau ikutan bergabung, atau kita dengarkan lagu dulu ya April ya.
3: Dengarkan lagu dulu kayaknya deh.
0: Oke, penelpon satu lagi. Oke, kita terima penelpon satu lagi ya.
3: Halo Pro Dangdut.
2: Halo
3: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Iya. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Adi Sanyo.
0: Halo. Ya.
2: Bang Adi. Siapa nih?
3: Ini saya April.
2: Oh, April. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Wah. Oke.
2: Apa lagunya?
0: Lagunya kita ada lagu yang
2: belum. Dari Bang Adi Sanyo ada kendak.
0: Gimana?
2: Dari Leo Aldi ada kata di enggak?
0: Leo Aldi Bukan Yang Pertama judulnya.
2: Nah, itu aja Lili Warli.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
2: Kirimnya buat Bang Yeptro sama Kak April juga. Nah, buat Ibu Bilin di Lempah, bukan satu juga sama keluarganya.
0: Oke.
2: Nah, buat Pak Jumira di Lombok, semoga sehat selalu.
0: Keluarganya
2: juga. Buat Ibu Iti di Ntloi. Buku salamnya yang lain di Borong Habis tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Pendengar Iredi semuanya. Buat ya terus sama bertugas jaga selalu, Tuhan selalu memberkati. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Bang Adi di Tanjung Baung ya. Request lagunya juga dari Lewaldi. Oke, baik pendengar, kita mau dangdutan bareng dulu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikut kembali bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon.

0: April. Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
1: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
0: Alah, sekali-sekali aja April, biar dianggap seru.
1: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
0: Ayolah April, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
1: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
0: Kamu benar, April. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
1: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3: Anang kelupa ngabang ngau kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabang ngau kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjakan mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: Bima, sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Ya, baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya. Oke, sudah ada yang mau bergabung. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Sayang sekali terputus, masih bisa dicoba kembali ya.

0: Oke, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung masih di Prodangdut bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, sepertinya sudah ada yang mau kembali bergabung ya.
1: Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Kenapa Nyitro kan nih?
1: Ada Bang Yiftronya di depan saya.
2: Anda ini siapa?
1: Saya April.
2: Sama abang yang ganteng tuh kah?
1: Iya, abang yang paling ganteng, Bang Yiftro.
2: Iya. Sehat kalian berdua?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Mana abang yang ganteng tuh enggak ada suaranya?
0: Ada ini ada. Oke, ada Pak Jumirah ya.
2: Iyalah, apa lagi kalau bukan saya, Bang.
0: Ya, Pak Jumirah mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Rita Sugiarto, Abang Riko.
0: Rita Sugiarto ya?
2: Ya, Abang kalian dua tuh sehat semua kah?
0: Sehat. Sehat.
2: Ada cewek suaranya Abang Nyitro?
0: Gimana?
2: Ada cewek suaranya teman Abang Nyitro tuh.
0: Iya, ada April sama ini sama Intan juga di studio.
2: Oh, orang bertiga kah?
0: Bertiga.
2: Oh, semoga kalian bertiga tuh tetap sehat, murah rezeki, panjang umur, apa cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih buat Pak Jumira tadi ya yang sudah ikutan bergabung ya, Pril.
1: Iya.
0: Oke, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Oke, sambil menantikan yang mau ikutan bergabung, kita bacain yang sudah ikutan request ya di WhatsApp. Selamat siang Bang, saya pendatang baru, Abang Sida. Oke, dari Skadau mau gabung Bang, putarin lagu dangdut yang cocok buat kerja menghibur hati. Panas bedengkang soalnya buat Abang, terima kasih. Sama ya, di sini juga lagi panas bedengkang ya.
1: Panas bedengkang.
0: Oke, ini aduh ini kirimnya pakai voice note lagi ya. Silakan diketik aja ya, nanti kita bacain yang mau ikutan kembali bergabung. Oke, silakan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung di Pro Dangdut ya. Kita masih ada lagu bukan yang pertama dari Lewaldi, Kesandung Cinta dari Ikichan ya, iming-iming dari Rita Sugiarto, Untuk Siapa Cintamu dari Putri Topeng, Reina dari Mucin Alatas Melati. Ya, ada Melati dari Nini Karlina, Seribu Alasan dari Zaskia, terus bisa Bila Salah ya dari miliknya Christina. Oke, ada yang mau bergabung atau ya mau ikutan bergabung juga lewat WhatsApp juga silakan ya. Oke, kita dengarkan lagu dulu ya.
1: Iya.
0: Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung di Prodangdut, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.
1: Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin, seperti penguin Adelin dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia. Yeah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar, masih terdengar masih di Prodangdut ya, Dangdut adalah kita. Satu WhatsApp terakhir ya, Tro bacakan. Ini selamat siang Bang Tro dari Bubilin di Lempa. Request lagunya Bila Salah ya, lagunya untuk semua pendengar aja buat Bang Tro sama teman-teman ya. Semoga sehat selalu, amin. Semoga sehat selalu juga buat Bubilin di Lempa.

0: Bila Salah dari miliknya Christina tadi ya, yang sudah di request sama Bu Bilin di Lempat. Terima kasih buat Bu Bilin ya yang sudah ikutan bergabung. Oke, sudah di penghujung juga di Prodangdut, ada April dan juga ada Intan. Coba-coba ngomong dulu.
1: Ngomong apa ya?
0: Oke, sekaligus kita pamit ya.
1: Iya. Sudah habis waktunya nih.
0: Sudah habis nih waktunya, sudah di penghujung ya. Mohon maaf semuanya bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Sekaligus juga Yaptro harus pamit untuk diri dari ruang dengan Anda pendengar di Sintang siang ini ya, dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kita Riko Saputra yang akan temani Anda pendengar di Sintang Menyapa Sore ya, dari jam 3.15 hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, edisi siar hari ini 17 Juli 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda, informasi-informasi aktual dan lagu-lagu hiburan. Dan juga tentu Anda pencinta olahraga, kami juga akan sampaikan informasi dari dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri. Waspada untuk seluruh pendengar dimanapun berada yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Waspada kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu kita harus antisipasi sekecil apapun yang bisa menimbulkan bencana kebakaran, harus kita antisipasi. Wilayah Sintang dan sekitarnya dan Kalimantan Barat pada umumnya memasuki musim kemarau, karena sudah bulan Juli menjelang Agustus. Bahkan informasi yang kami dapatkan juga dari BMKG, diperkirakan kondisi kemarau ini masih terus berlanjut hingga bulan September mendatang. Tetap semangat dan terus menyimak informasi-informasi aktual bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Azan Asar untuk Sintang dan sekitarnya hari ini kami komandangkan pada pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.

0: Relas panggilan sidang nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Alex, alamat dahulu beralamat di Dusun Guhung, RT 004, RW 001, Desa Guhung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Afra Lisnawati sebagai penggugat lawan Alex sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.
1: Dan pendengar umat muslim, dimanapun anda berada, saatnya kami kumandangkan azan asar wilayah Sintang dan sekitarnya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 1. Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Halo Sobat JKN. Sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

0: Ya, berikut informasi dari dunia olahraga, yaitu Piala Dunia 2026, di mana kita telah menyaksikan pertandingan babak semifinal, yaitu memperebutkan tiket final, telah mempertemukan yaitu Perancis Spanyol dengan skor 2-0. Kemenangan bagi Spanyol membuat dirinya mendapatkan jalan mulus untuk melaju ke final Piala Dunia 2026. Sementara itu pendengar, Inggris versus Argentina ini merupakan salah satu laga yang sangat sengit dan tentu juga sangat menegangkan. Inggris sempat unggul yaitu di sepanjang pertandingan, menguasai pertandingan, kemudian penguasaan bola hingga mencetak satu gol. Kemudian Argentina berbekal pengalaman dan juga mentalitas sang juara bertahan, tentu tidak mudah menyerah. Hingga injury time tentunya Argentina membuahkan hasil dengan skor akhir 2-1, memulangkan Prancis dan tentu mengubur mimpi Prancis untuk melaju ke babak final. Dan dengan kemenangan semifinal ini pendengar, maka perebutan juara 3 Piala Dunia 2026 yaitu antara Prancis versus Inggris yang berlangsung pada hari Minggu 19 Juli 2026. Sementara itu pendengar, kontra laga puncak yaitu Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol versus Argentina sang juara bertahan akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026. Dan RRI Sinta juga akan menyelenggarakan nonton bareng yang dipusatkan di Kompleks TNI Center yaitu Tugu BI Sintang, juga menghadirkan banyak sekali kegiatan-kegiatan dan acara-acara menarik, mulai dari lomba karaoke, ada kuis, kemudian juga ada sesi wawancara sepanjang keberlangsungan partai final perebutan juara 1 antara Spanyol versus Argentina pada Senin 20 Juli 2026. Informasi-informasi selengkapnya peringkat dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: dasar nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Menteri Pertanian Republik Indonesia atau Mentan Andi Arman Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit. Perusahaan yang sengaja memainkan atau juga menekan harga tandan buah segar TBS sawit dipastikan akan ditindak tegas, yaitu demi melindungi kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Pernyataan itu peringat disampaikan oleh Mentan saat berdialog dengan petani dan juga pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah, yaitu Aceh, pada Selasa 15 Juli 2026. Menurut dirinya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengawal harga komoditas strategis sehingga para petani tentu dapat menikmati manfaat kenaikan harga di pasar dunia. Arman juga menjelaskan bahwa harga sawit di dunia saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Namun harga di tingkat petani Indonesia sebelumnya yaitu sempat bertahan di kisaran Rp14.000 per kilogram meski nilai tukar dolar menguat. Informasi selengkapnya peringat dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.

0: aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ya, berangkat dari Washington DC, di mana pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperlakukan pembatasan baru terhadap masa berlaku visa. Kebijakan ini berangkat berlaku bagi mahasiswa asing, peserta program pertukaran dan juga jurnalis asing, dilansir dari Al Jazeera pada Jumat hari ini 17 Juli 2026, di mana kebijakan itu mengakhiri sistem yang telah berlaku selama puluhan tahun. Sebelumnya, pemegang visa dapat tinggal di Amerika Serikat selama masih berstatus sebagai mahasiswa atau menjalankan yaitu penugasan. Aturan baru yang diumumkan menetapkan bahwa mahasiswa internasional dan peserta program pertukaran umumnya hanya dapat tinggal selama 4 tahun, dan aturan tersebut diumumkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau DHS. Jurnalis asing diizinkan tinggal hingga 240 hari dalam setiap masa visa. Sementara itu, pendengar, bagi warga negara Tiongkok, masa tinggal dibatasi hanya 90 hari. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, nggak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ya, berikan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak.
3: Satuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Pembangunan gedung hemodialisa ditarget selesai tahun ini.
2: Ada pembangunan gedung hemodialisa di tahun anggaran 2025, namun
1: antisipasi karhutlah, BPBD Kalimantan Barat perkuat patroli terpadu.
3: Nah, kalau kita lihat hari ini, visualnya patroli udara itu menemukan beberapa asap di wilayah.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan itulah diantara topik informasi berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 17 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mulai meningkat seiring memasuki periode cuaca kering. Untuk mencegah meluasnya titik api, BPBD Provinsi Kalimantan Barat memperkuat patroli darat dan udara sekaligus menyiagakan armada helikopter serta sarana pendukung pemadaman. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat minta patroli darat terpadu dilakukan setiap hari oleh BPBD Kabupaten Kota. Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan patroli ini perlu dilakukan setelah menerima briefing perakiraan cuaca dari BMKG. Informasi tersebut menjadi dasar penentuan wilayah yang berpotensi mudah terbakar maupun yang masih berpeluang diguyur hujan. Selain patroli darat, BPBD juga mengoptimalkan patroli udara untuk memantau titik api dan kepulan asap dalam jangkauan yang lebih luas. Pemantauan dari udara juga digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.
3: Nah, kalau kita lihat hari ini, visualnya patroli udara itu menemukan beberapa asap di wilayah-wilayah yang kita curigai mungkin itu aktivitas manusianya, di daerah-daerah yang kita lihat ada tanaman-tanaman yang memang dimiliki oleh manusia, seperti ada tanaman sawit, ada tanaman ubi, dan lain sebagainya. Karena itu kita sudah mendorong instansi terkait untuk melakukan verifikasi apakah misalnya asap yang mengepul di atas perkebunan ini, status perkebunannya harus kita jelas juga, harus dijelaskan dulu.
5: Daniel menjelaskan, apabila tim Satgas Darat menemukan titik api, namun terkendala akses atau tidak tersedia sumber air, helikopter waterbombing akan langsung dikerahkan. Setelah penyiraman dari udara selesai dilakukan, tim darat akan masuk ke lokasi untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala. Daniel menambahkan, tantangan terbesar di lapangan adalah angin kencang yang mempercepat penyebaran api serta asap pekat yang dapat membahayakan petugas. Karenanya, meski APD lengkap dinilai cukup berat digunakan di lahan gambut, sehingga seluruh personil tetap diwajibkan memakai masker, pelindung mata, dan sepatu keselamatan sebagai perlindungan minimal. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga tengah mengusulkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca atau TMC melalui BNPB. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebutkan curah hujan sangat rendah pada periode 17 hingga 22 Juli sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mengapresiasi capaian pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2025 yang berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai 262,17 miliar rupiah atau 110,98% dari target yang ditetapkan sebesar 236,22 miliar rupiah. Meski demikian, pendengar, pemerintah daerah diingatkan untuk terus berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengapresiasi capaian pendapatan asli daerah PAD tahun 2025 yang melampaui target. Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan untuk terus berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Menurutnya, peningkatan PAD masih didominasi oleh sektor opsen pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, potensi pendapatan dari sektor lainnya dinilai masih perlu terus dioptimalkan. Ia menambahkan, salah satu upaya yang didorong yakni pemasangan tapping box pada restoran, kafe, dan pelaku usaha yang menjadi objek pajak daerah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak.
7: PAD kita ini kan hanya bertambah dari opsen pajak saja sebenarnya, opsen pajak kendaraan, karena persentase untuk kabupaten itu lebih besar. Dulu ini kan provinsi, nah, sekarang itu yang membuat PAD kita agak meningkat. Tapi dari yang segi-segi yang lain itu masih saya rasa masih lihat hampir stagnan saja. Belum ada ini. Harusnya tadi kan bagaimana misalnya di gerai-gerai ini ada pemasangan paving block supaya ada untuk meningkatkan PAD ini, yang harus inovasi harus segera dilakukan supaya ya kita tidak berpikir negatif terhadap pengusaha-pengusaha. Kita berharap juga pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Sanggau bantulah pemerintah daerah.
6: Hendrikus Hengki juga mengajak pelaku usaha untuk taat menyetorkan pajak yang dipungut dari konsumen. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu memperkuat PAD serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan penyelesaian pembangunan gedung hemodialisa selesai tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang memprioritaskan penyelesaian pembangunan gedung hemodialisa di RSUD ADM John Sintang melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan cuci darah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, pelayanan hemodialisa di RSUD ADM John Sintang saat ini belum berjalan optimal. Selain jumlah mesin yang masih terbatas, layanan juga masih menempati ruang ICU, sehingga belum memenuhi standar pelayanan yang semestinya. Wakil Bupati menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sintang sebenarnya telah membangun gedung hemodialisa pada tahun anggaran 2025. Namun, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pagu pembangunan berkurang, sehingga terdapat beberapa pekerjaan fisik yang belum dapat diselesaikan.
9: Dan ini juga perlu kami sampaikan, sudah menjadi prioritas pada APBD Perubahan tahun 2026. Ada pembangunan gedung hemodialisa di tahun anggaran 2025, namun dikarenakan efisiensi maka berdampak pada pengurangan pagu anggaran. Sehingga saat ini belum bisa difungsikan karena masih ada dua pekerjaan fisik yang belum selesai.
8: Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, pemerintah daerah tengah menyiapkan kerjasama dengan pihak ketiga. Saat ini proses penentuan vendor masih berlangsung sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian gedung tersebut. Roni menegaskan penyelesaian gedung hemodialisa telah menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Sintang dalam APBD Perubahan tahun 2026. Dengan rampungnya pembangunan tersebut, kapasitas pelayanan cuci darah diharapkan meningkat signifikan sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih layak dan memenuhi kebutuhan pasien di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
4: Pendengar Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancar luaskan RRI Sintang dan RRI Ntkong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Puskesmas Sungai Durian Sintang temukan satu anjing positif terinfeksi virus rabies. Berikut laporan selengkapnya.
10: Puskesmas Sungai Durian Sintang menghimbau warga waspada terhadap anjing yang diduga terinfeksi rabies mengingat telah ditemukan satu sampel kepala anjing yang telah dilakukan uji laboratorium dan dinyatakan positif terinfeksi virus rabies. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kusprihastono mengatakan hasil uji laboratorium anjing penular rabies keluar pada 23 Juni 2026 ada temuan kasus gigitan anjing di beberapa tempat, namun anjing tersebut langsung dibunuh dan tidak sempat dilakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah terinfeksi rabies atau tidak.
11: Oh, rabies itu terakhir kemarin itu yang positif itu hasil pemeriksaannya ya, kita terima itu untuk sebagai data hasil pemeriksaan kepala sampel kepala anjing yang menggigit itu sampel keluarnya itu tanggal 23 Juni, tanggal sampelnya kan 23 nih Juni, tanggal terimanya tanggal 25 Juni ya, hasilnya positif. Martiguna daerah Kedabang sama Enggak Jaya itu ada juga ya kan. Nah, cuman langsung dibunuh, jadi penanganannya tidak dianukan sampelnya.
10: Dimas mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mengabaikan kasus gigitan anjing, kucing maupun hewan lain yang berpotensi menularkan rabies. rabies, korban gigitan diharapkan segera mencuci luka menggunakan air mengalir dan sabun selama sekitar 15 menit, kemudian secepatnya mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas kesehatan atau instansi yang membidangi kesehatan hewan apabila menemukan anjing yang menunjukkan gejala rabies seperti perubahan perilaku menjadi lebih agresif, mengeluarkan air liur berlebihan, sulit menelan, atau takut terhadap air dan cahaya. Pelaporan yang cepat diharapkan dapat membantu mencegah penyebaran rabies ke wilayah lain. Puskesmas Sungai Durian mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan rabies dengan tidak melepas liarkan anjing peliharaan, memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi rabies secara berkala, serta meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap bahaya penyakit tersebut. Langkah pencegahan yang dilakukan bersama dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai penularan rabies dan melindungi kesehatan masyarakat. Suryatini melaporkan.
4: Pendengar, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri meminta agar pemberdayaan masyarakat adat mulai dari pengelolaan kawasan hutan hingga pengembangan sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
12: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Irfan Amirullah, menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atau MHA merupakan langkah penting dalam melindungi hak masyarakat yang memiliki karakteristik, nilai, serta ikatan kuat dengan wilayah adatnya. Hal ini disampaikan Irfan saat mengikuti fokus group discussion percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang secara virtual melalui Zoom meeting. Menurut Irfan, masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun berdasarkan hukum adat, memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta menjalankan sistem nilai yang mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Karena itu, pengakuan terhadap MHA harus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan masyarakat adat beserta wilayahnya. Ia mengapresiasi capaian Kabupaten Sintang yang telah menetapkan 4 masyarakat hukum adat dengan 3 diantaranya telah memperoleh surat keputusan atau SK hutan adat. Namun, ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penetapan status hukum.
13: Kita lihat di sini bahwa dari 4 MHA di Kabupaten Sintang, terdapat 3 MHA yang telah memperoleh SK hutan adat. Terus terdapat 3 wilayah adat yang perlu didorong penetapan MHA-nya. Terkait dengan masyarakat hukum adatnya, bagaimana pemberdayaan ke depannya? Apa yang bisa dilaksanakan lagi untuk menata hutannya? Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah hukum adat tersebut? Menjadi fokus pembahasan diskusi, tolong dicarikan nih.
12: Ia juga meminta agar pembahasan dalam FGD difokuskan pada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat adat, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, penguatan vegetasi, hingga pengembangan sumber-sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Irfan mendorong Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA untuk berperan sebagai mitra pembangunan yang menjembatani kebutuhan masyarakat adat dengan berbagai peluang pengembangan ekonomi. Menurutnya, BRWA perlu memetakan potensi pendapatan hasil hukum adat baik dalam jangka bulanan maupun tahunan, serta membuka akses pasar bagi hasil-hasil yang dikelola masyarakat di kawasan hutan adat. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
4: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Yang kali ini kami akan coba untuk terhubung terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekan dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sapa terlebih dahulu, selamat sore rekan Debbie. Baik, selamat sore rekan Debbie, silakan laporan Anda.
15: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 18 Juli 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata. Hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sintang. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat untuk hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 5 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat diproduksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya pembangunan gedung hemodialisa ditargetkan selesai tahun ini, serta antisipasi karhutla BPBD Kalbar perkuat patroli terpadu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dari kawasan Jalan JC Pangurai, Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan Rem 121 Alam Bandawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi menghadiri kegiatan lomba renang militer antar satuan tempur dan satuan bantuan tempur jajaran Kodim 12 Tanjung Pura yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura, di mana kegiatan berlangsung di kolam renang Tirta Yuda Tanjung Pura, Kodam 12 Tanjung Pura pada Kamis 16 Juli 2026. Perlombaan yang diikuti oleh prajurit terbaik dari berbagai satuan di lingkungan Kodam 12 Tanjung Pura ini secara resmi dibuka oleh Kasdam 12 Tanjung Pura yang mewakili Pangdam 12 Tanjung Pura. Kegiatan tersebut menjadi ajang untuk menguji kemampuan fisik, meningkatkan jiwa sportivitas, serta juga mempererat solidaritas antar satuan. Dalam kesempatan tersebut, Danrem 121 Alam Bandawanawai memberikan semangat dan dukungan penuh kepada satuan-satuan di bawah kendali Korem 121 Alam Bandawanawai, yakni Yonif 642 Kapuas dan Yonif TP 833 Bumi Daranante yang turut ambil bagian dalam perlombaan. Kehadiran Danrem di tengah para prajurit menjadi motivasi tersendiri untuk menampilkan kemampuan terbaik serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Dan pendengar, di mana suasana perlombaan berlangsung meriah, penuh semangat dan juga dipenuhi sorak-sorai para pendukung yang memberikan dukungan kepada masing-masing satuan. Antusiasme para peserta dan juga supporter semakin menambah semarak kegiatan peringatan HUT ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ronaldo, down towards Lingard. Ronaldo!
2: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3.000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

Ya, berikan informasi berikutnya kami kutip kembali dari laman rri.co.id. Korem 121 Alam Banawanawai yaitu bersinergi dengan RRI Sintang menghadirkan kegiatan nonton bareng atau nobar semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 15 Juli 2026, di mana pertandingan antara Spanyol versus Prancis dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 2-0. Dan pada 16 Juli 2026, pertandingan mempertemukan antara Argentina versus Inggris. Kegiatan berlangsung di halaman media center Korem 121 Alam Banawanawai. Dan pertandingan tersebut menghasilkan kemenangan bagi Argentina atas Inggris dengan skor 2-1. PGS Pasi Bakti TNI Setren 121 Alam Banawanawai Kapten Infantri Budi Santoso mengatakan bahwa nobar akan kembali digelar saat partai final Piala Dunia 2026 dan juga berlangsung di lokasi yang sama, dan ia mengajak kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan acara yang akan berlangsung di Media Center kawasan Tugu BI. Melalui kolaborasi antara TNI, RRI, dan TVRI, yaitu melaksanakan rangkaian nobar final akan memeriahkan, yaitu dimeriahkan dengan lomba karaoke berhadiah. Kegiatan tersebut juga disiapkan sebagai hiburan bagi masyarakat sembari menunggu pertandingan dimulai dan juga sekaligus mempererat kebersamaan antara aparat dan juga warga. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

101 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Sumitau 99 MHz, Putus Simbau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sempurna.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Cek fakta kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Saat informasi beredar di sebuah media sosial, unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur makanan bergizi gratis atau MBG yang disebabkan ada anak-anak keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan yaitu mengutip pemberitaan ndtv.in yaitu pada 24 Desember 2025 di mana peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG melainkan kerusakan yang terjadi di wilayah yaitu Heroni Karbi Anglong dan Wets Karbi Anglong Assam India. Dan dalam video tersebut yaitu dalam bentrokan tersebut yaitu melibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka termasuk 38 anggota polisi. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik para pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini berkumandang pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, hati-hati, semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tempat tujuan Anda. Informasi-informasi aktual juga masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Nilai ekspor produk perikanan melalui Entikong Kabupaten Sanggau mencapai 131,6 miliar rupiah sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Di mana capaian tersebut yaitu mempertegas peran kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Entikong Kalimantan Barat sebagai salah satu jalur strategis perdagangan komunitas perikanan nasional. Kepala Balai Pengendalian dan juga Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di wilayah kerja Entikong, Miharjo, mengungkapkan hingga 15 Juli 2026 telah diterbitkan sebanyak 359 head sertifikat atau HC, yaitu dengan total volume ekspor mencapai 1.098,42 ton. Produk perikanan yang diekspor didominasi hasil budidaya dan perikanan tangkap yang dipasarkan ke Malaysia. Dan ia menjelaskan bahwa peningkatan nilai ekspor melalui jalur perbatasan Kalimantan Barat di Entikong menunjukkan kepercayaan pasar internasional terhadap mutu produk perikanan Indonesia terus menguat. Menurutnya, setiap komunitas yang diekspor telah melalui proses pemeriksaan mutu, keamanan pangan, dan juga keterselusuran sesuai standar yang dipersyaratkan negara tujuan. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya. dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Penulis Sarah Wijayanto dengan judul Wingit. Wingit menceritakan kisah-kisah mistis atau horor yang dialami Sarah Wijayanto. Penulis Wingit sekaligus manusia yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk dari dunia lain. Buku ini cocok dibaca untuk pembaca yang menyukai genre horor dan kisah horor yang terjadi di Indonesia. Penelusuran sebuah komplek perumahan tua terbengkalai di daerah Jakarta Timur malam itu awalnya berjalan menyenangkan. Sebelum masuk ke area kompleks, saya bersama Wisnu, Fadi, dan Demian membuka vlog dengan gimmick seru untuk mencairkan suasana. Namun, saat tiba di sebuah lokasi rumah tingkat yang dikelilingi pepohonan dan semak, saya melihat semakin banyak makhluk tak kasat mata yang membuat saya terkejut. Tidak jauh dari situ, saya merasakan kehadiran sesosok hantu yang ingin berkomunikasi dengan saya. Hantu tersebut ternyata berwujud seorang anak kecil laki-laki. Fadi mengambil alih penelusuran saat makhluk tersebut berkomunikasi dengan saya. Selanjutnya, kami menyebut hantu anak kecil tersebut dengan nama Adik. Ia memiliki kebiasaan mengangkat kaki kanannya, lalu menggesekkan tulang kering kaki kanannya ke betis kaki kiri seperti merasakan gatal. Ternyata Adik itu tidak sendirian. Ia bersama dengan seorang kuntilanak yang ia panggil Tante. Adik bahkan menunjukkan di mana lokasi Tante berada, tepatnya di sebuah pohon. Inilah penelusuran kisah Adik dan Tante Kun. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Ya, pendengar, kembali kami informasikan azan maghrib untuk hari ini. Wilayah Sintang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Tetap semangat dan terus menyimak informasi-informasi bersama kami. Dan kami juga terus mengingatkan Anda agar hati-hati dan waspada karena musim kemarau telah melanda wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Bahkan sudah ada wilayah yang mengalami kekeringan. Nah, hati-hati untuk itu, pendengar, tetap menjaga keamanan lingkungan dari bahayanya kebakaran.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah.
1: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, Jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua. Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur. Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahirah banget.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sebanyak 51 warga negara Indonesia WNI yang bermasalah dideportasi melalui pos lintas batas negara PLBN Ntikong, Kabupaten Sanggau, di mana pemulangan tersebut menambah panjang daftar WNI yang dipulangkan akibat melanggar ketentuan keimigrasian di negara jiran. Disampaikan dari total 51 warga negara Indonesia yang dipulangkan, sebanyak 36, yaitu 36 orang merupakan laki-laki, kemudian 13 perempuan, dan 2 orang anak laki-laki. Sebelum dipulangkan, seluruhnya menjalani proses penanganan hukum oleh imigrasi Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Musa menjelaskan bahwa untuk memastikan seluruh proses pemulangan berlangsung aman, KJRI Kuching menyiapkan surat perjalanan laksana paspor serta berkoordinasi dengan instansi terkait di PLBN Ntikong, di mana pendampingan dilakukan agar para WNI dapat kembali ke daerah asal dengan lancar. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Polres Kadau membekali 320 peserta didik baru SMK Keling Kumang dengan edukasi tentang bahaya judi online, pentingnya tertib berlalu lintas, serta pemanfaatan layanan polisi 110 dalam rangka masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS pada Kamis 16 Juli 2026. Melalui kegiatan Polis Gusto School KSPKT Polres Kadau, itu Ibda Subhan Sahkan bersama dengan PS Kanit Kamsel Satlantas Aibda Yuni Iswandi yang hadir sebagai narasumber pada kesempatan tersebut, menyatakan bahwa penyuluhan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polri untuk membangun kesadaran hukum dan membentuk karakter pelajar sejak dini. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ibda Irwan Kurniawan, beliau mengatakan bahwa kehadiran Polri di lingkungan sekolah merupakan bentuk komitmen dalam mendukung dunia pendidikan melalui pendekatan edukatif. Menurutnya, pembinaan sejak masa MPLS penting untuk membekali pelajar menghadapi tantangan yang berkembang baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Informasi ini peringat kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: Udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.

Ya, pendengar, masih kami kutip informasi-informasi dari laman rri.co.id di mana Danrem 121 Alam Banawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi menghadiri kegiatan lomba renang militer antar satuan tempur dan satuan bantuan tempur pada jajaran Kodam 12 Tanjung Pura yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura. Kegiatan ini berlangsung di kolam renang Tirta Yuda Tanjung Pura Kodam 12 Tanjung Pura pada Kamis 16 Juli 2026. Di mana perlombaan yang diikuti oleh prajurit terbaik dari berbagai satuan di lingkungan Kodam 12 Tanjung Pura secara resmi dibuka oleh Kasdam 12 Tanjung Pura yang mewakili Pangdam 12 Tanjung Pura. Di mana kegiatan ini menjadi ajang untuk menguji kemampuan fisik, kemudian meningkatkan jiwa sportivitas serta mempererat solidaritas antar satuan. Dalam kesempatan itu, pendengar, Danrem 121 Alam Banawanawai memberikan semangat dan dukungan penuh kepada satuan-satuan di bawah kendali Korem 121 Alam Banawanawai, yakni Yonif 642 Kapuas dan Yonif TP 833 Bumi Dara Nanti yang turut ambil bagian dalam perlombaan tersebut, di mana kehadiran Danrem di tengah para prajurit menjadi motivasi tersendiri untuk menampilkan kemampuan terbaik serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Gambir, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus kita juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
11: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
11: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
12: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
11: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
13: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
14: Faktanya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta, untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
13: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
15: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
16: Gagal juga.
15: Ada, ada. Tapi untuk apa namanya nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
13: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix, dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk itu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Baik, para pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami. Demikian tadi telah kita simak bersama informasi-informasi aktual dari dalam maupun dari luar negeri, serta informasi dari dunia olahraga bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program yaitu Mutiara Malam Kristen. Dan juga sudah hadir narasumber di studio Pro1 RRI Sintang. Kita sapa dulu, selamat malam Pak Pendeta Hiskia STH. Selamat malam Pak.
1: Selamat malam.
0: Oke, ya. Terima kasih di sela-sela kesibukan tetap bisa hadir begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Menyapa pendengar dan pelayanan bagi umat tentunya.
1: Iya, iya.
0: Dan temanya yaitu jangan khawatir
1: tentang hidupmu.
0: Tentang hidupmu, Matius 2.
1: Matius pasal 6 ayat yang
0: ke-25 sampai 34 ya. Oke. Baik umat Kristiani, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita bersama dengan Pendeta Hiskia STH. Dan ini juga live YouTube RRI Sintang, jadi Anda juga bisa menonton secara langsung. Apakah mau satu lagu dulu atau langsung ini?
1: Bisa, langsung bisa juga.
0: Oke. Baik, silakan.
1: Oke. Salam, salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada pada malam ini. Bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa kembali lewat RRI Sintang yang memberikan kesempatan untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita malam ini. Baik, bersama saya Pendeta Hiskia kembali menjumpai saudara di mana saudara berada pada malam ini. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya berdoa untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang kepada-Mu pada malam ini, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan memberkati kami waktu sejenak untuk kami merenungkan firman-Mu, kami percaya kekuatan pertolongan Tuhan menyertai dalam setiap keberadaan kami, hidup kami, dan kami serahkan seluruh pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Memberkati para pendengar dimanapun mereka berada pada malam ini, agar kami semua diberkati, dikuatkan, dan iman kami diteguhkan di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan dalam pimpinan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam ini saya mau mengajak kita, mungkin saudara yang sedang mendengar RRI Sintang pada malam ini, silakan membuka dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34 dengan judul perikop di atas, hal kekhawatiran. Kita mau belajar firman Tuhan ini bersama-sama pada malam ini. Kita membaca firman Tuhan ini mulai dari ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diperimakan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama pada malam ini. Dari firman Tuhan ini saya menarik satu tema, janganlah khawatir tentang hidupmu. Saudara, berbicara dengan kata khawatir adalah berbicara tentang perasaan takut, perasaan gelisah, atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan apa hubungan kekhawatiran itu dengan kepribadian hidup kita. Tentu di dalam hidup kita secara pribadi, kadangkala dalam pikiran, hati, perasaan kita, kita kadangkala merasa ada khawatir terjadi, muncul dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, saudara, pernahkah kita merasa gelisah memikirkan baik itu masa depan, kekhawatiran tentang pekerjaan, kekhawatiran tentang keuangan, khawatir tentang kesehatan, atau khawatir tentang keluarga. Nah, seringkali khawatir itu menimbulkan sebuah beban yang menghimpit hati kita, yang menekan kita, yang menghantam kita, yang kadangkala khawatir itu memberikan mengurangi kita untuk terus dengan penuh semangat menjalani hari-hari kita atau hidup kita. Nah, kadangkala kita khawatir bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak, dan juga kadangkala kita khawatir bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana dengan hari tua kita nanti? Apakah dalam hidup kita khawatir untuk menghadapinya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan firman Tuhan malam ini, jangan khawatir tentang hidupmu. Ya, di tengah hiruk pikuk kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, Tuhan Yesus memberikan firman yang sangat relevan dan menghibur bagi kita semua. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang menghadapi rasa khawatir. Nah, dalam khotbah ini Tuhan Yesus mengajar kita tentang kunci untuk hidup bebas dari kekhawatiran. Nah, mari kita renungkan bersama firman Tuhan ini. Maka karena itu, saudara, ada hal yang mau Tuhan Yesus nyatakan kepada kita sebagai orang-orang percaya kepadanya pada malam ini. Ada larangan kekhawatiran disampaikan untuk kita. Perhatikan ayat 25, ayat yang ke-31, dan ayat 34. Ya. Perhatikan firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi kita diingatkan dari bagian ini, Tuhan Yesus mengulangi perintah ini di ayat yang ke-25, ayat 31 dan ayat 34 itu, ya. Ada tiga kali dalam perikop ini sebagai penegasan pengulangan kata jangan, ya. Itu menandakan kepada kita, kita diingatkan dengan sebuah penegasan yang begitu besar, begitu dalam. Dalam arti Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak-Nya ini jangan dikuasai oleh rasa khawatir yang selalu menekan, yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Nah, inilah sebabnya, saudara. Maka kepada kita, kita diingatkan Tuhan Yesus melarang supaya jangan khawatir. Yang Tuhan larang adalah kekhawatiran yang mencemaskan, yang sampai membuat kita kehilangan daya pikir yang benar dan melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan melepaskan kepercayaan kita daripada Tuhan. Inilah sebabnya, saudara, kita diingatkan, jangan sampai kita terlalu dikuasai oleh rasa khawatir ini. Maka karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa satu kekuatan yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita adalah di mana kekhawatiran itu adalah merupakan bagian dari pekerjaan dosa yang sering menguasai, menghambat, menghalang, menghantui, dan menjadi kendala dalam hidup kita untuk tidak bisa melakukan suatu kebenaran yang sesungguhnya. Kalau orang dikuasai oleh rasa khawatir, mereka tentu sulit untuk bisa hidup melihat kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, saya dan saudara diingatkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bukankah itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita? Kita diperingatkan untuk tidak menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Orang-orang yang hidupnya hanya dikejar oleh kebutuhan materi semata. Sebagai anak Tuhan, kita diingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang bisa mengalahkan kekhawatiran itu dalam kehidupan kita. Maka karena itu, saudara, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang

untuk kita malam ini, agar kita percaya pada pemeliharaannya. Yang pertama, perhatikan, dia mengatakan kepada kita, burung-burung di udara, ya, tidak memintal dan tidak bekerja, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan saudara, sungguh hebat, sungguh besar kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, dalam pemeliharaannya kepada kita. Karena itu, kita perhatikan burung tidak memiliki ladang atau lumbung, tetapi Allah tetap memelihara mereka. Jika Allah begitu memperhatikan burung-burung yang di langit, apalagi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Bukankah ini semua menunjukkan kepada kita sebuah kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya? Maka karena itu saudara, teguhkanlah hati kita, fokuslah hidup kita untuk kita senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, ilustrasi yang kedua tentang bunga bakung di ladang, ayat 28-30. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bukankah ini menunjukkan kepada kita pemeliharaan Tuhan begitu indah dalam setiap kehidupan kita? Nah, jadi kalau demikian, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya? Bukankah dalam hidup kita ini kita diingatkan, kita diberi petunjuk supaya kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan, dan mengasihi Tuhan? Maka karena itu saudara, janganlah kita takut sekalipun dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, kita mengalami begitu banyak tekanan, begitu banyak beban, begitu banyak persoalan, begitu banyak kesulitan. Janganlah kita takut menghadapi semuanya itu. Bukankah Tuhan, Dia adalah Allah yang peduli. Dia selalu menolong dalam hidup kita. Dia selalu memimpin kita. Dia selalu menopang kita. Bukankah Dia Tuhan yang sanggup membuka jalan keluar dalam setiap kehidupan kita? Maka karena itu, sangat besar anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Perhatikan saudara, Salomo adalah raja terkaya pada zaman itu. Namun kemegahan pakaiannya tidak dapat menandingi keindahan ciptaan Allah yang sederhana. Jika Allah mendandani rumput dengan indahnya yang hari ini ada dan besok dibuang ke api, apalagi kita, anak-anaknya yang terkasih, anak-anaknya, umatnya, umat pemelihara, dipelihara oleh Tuhan. Maka karena itu, teguhkanlah hati kita. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Berbahagialah kita yang selalu hidupnya bersandar kepada Tuhan. Maka karena itu saudara, satu hal yang menjadi penyebab mengapa banyak orang hidup khawatir. Menurut pengajaran firman Allah yang telah kita baca, kita diingatkan akar masalahnya adalah iman yang kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Perhatikan ayat 30. Yesus menyebut kita sebagai orang yang kurang percaya. Kekhawatiran adalah gejala dari iman yang kecil. Kita khawatir karena kita melihat masalah kita lebih besar daripada Allah yang menolong dalam hidup kita. Karena kita terlalu fokus kepada kekhawatiran itu, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang menyebabkan timbulnya kekhawatiran itu dalam kehidupan kita. Inilah yang sering terjadi. Inilah sering yang kita lihat. Inilah yang sering kita rasakan. Pemikiran kita selalu fokus kepada hal-hal yang demikian, yang membuat kita tidak berdaya, membuat kita lemah, membuat kita tidak bisa bangkit-bangkit dari persoalan masalah. Karena itu saudara, jangan biarkan kekhawatiran itu menekan.

akan hidup kita, menjadi beban dalam hidup kita, menjadi tekanan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir tentang masa depan anak sekolah. Jangan khawatir tentang masa depan ketika kita sudah tua. Jangan khawatir di saat kita mungkin sebentar lagi saudara yang pegawai, mungkin saudara akan pensiun. Jangan khawatir mungkin saudara kehilangan pekerjaan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, pasti pemeliharaan Tuhan. Tuhan membuka jalan keluar dalam setiap kehidupan kita di saat kita menghadapi masalah yang kita hadapi saat ini. Karena itu teguhkanlah hati kita di dalam Tuhan. Maka karena itu saudara, milikilah iman yang kuat. Kekhawatiran juga tidak berguna secara praktis. Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Maka karena itu saudara, kekhawatiran tidak menambah satu detik pun pada umur kita. Bahkan ia justru menguras energi dan merampas sukacita kita. Kekhawatiran adalah beban yang tidak pernah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tetapi semuanya itu timbul karena kita takut dan kita adalah sebagai manusia berdosa. Dan dosa itu menekan, membuat kita khawatir. Maka karena itu, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Maka karena itu perhatikan, resep ilahi mencari dahulu kerajaan Allah. Resep ilahi untuk kita bisa menghilangkan rasa khawatir adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Inilah inti dari seluruh pengajaran Yesus. Ia tidak hanya berkata jangan khawatir, tetapi ia memberikan solusi kepada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Bukankah ini yang merupakan dasar yang terkuat dalam kehidupan kita? Cari dahulu kerajaan Allah. Cari kebenaran Allah. Cari semua yang bersangkut paut dengan kehidupan kita. Maka Tuhan memberkati dalam hidup kita. Apa artinya mencari kerajaan Allah? Kata kerja mencari dalam bahasa aslinya menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus sebuah keasikan dalam mencari sesuatu. Karena itu saudara, bukankah dalam hidup kita ini, kita selalu diingatkan, kita selalu diajar, kita selalu dibimbing, kita selalu dituntun, supaya kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Carilah aku selagi aku bisa ditemui. Kerajaan Allah berarti kita mengizinkan Allah memerintah sepenuhnya atas hidup kita. Kita berdoa dan berusaha. Kita berusaha agar kuasa dan kepemimpinan Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita merasakan ada kelegaan, ada kedamaian. Karena Tuhan melepaskan setiap persoalan dalam setiap kehidupan kita. Kebenarannya menyatakan kepada kita, lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah. Roh Kudus bekerja supaya kita hidup benar di hadapannya. Dan supaya kita mentaati perintah-perintahnya. Maka karena itu, ada sebuah janji yang besar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Janji yang besar itu dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji pemeliharaan Allah kepada kita. Kalau kita hidup takut kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu menyertai dalam hidup kita. Bukan hanya bicara tentang berkat secara materi, tetapi Tuhan memberikan kita napas hidup, kita boleh ada sampai saat ini. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya dan saudara boleh bernapas, itu adalah berkat Tuhan yang besar. Kita boleh menikmati apa yang ada pada kita, semua adalah oleh karena berkat yang besar. Dan kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita dibebaskan, kita dilepaskan, dan kita dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Nah, ketika kita memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani kita di hadapan Allah, perhatikan, Allah sendiri yang bertanggung jawab atas kebutuhan jasmani kita.
Ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja, tetapi kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar menghadapi semuanya itu. Karena itu, saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Ayat 34, perhatikan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini adalah sesuatu yang praktis bagi hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita belajar untuk memahami maksud Tuhan yang begitu baik, begitu indah dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita anugerah untuk hari ini. Dan anugerah itu cukup bagi kita. Maka karena itu, saudara, tinggalkan kekhawatiran itu. Walaupun badai kehidupan menyerang dalam hidup kita, jangan pernah takut menghadapi semuanya itu. Kekhawatiran tentang masa depan adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita tidak bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita hidup setia di dalam Tuhan. Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita periksa hati kita. Kepada siapa kita beribadah? Yosua menantang umat Israel. Pada hari ini, kepada siapakah kamu beribadah? Dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami beribadah hanya kepada Tuhan, Allah yang berkuasa. Maka kepada kita diingatkan, kepada siapa kita beribadah? Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 24 dari pasal 6. Maka karena itu, saudara, kekhawatiran sering muncul karena kita menjadikan hal-hal duniawi sebagai tuan yang harus kita layani. Kita diingatkan dengan firman Tuhan. Bukankah Tuhan adalah Allah kita yang setia, Allah kita yang peduli, Allah kita yang sanggup? Hari ini, marilah kita mengambil keputusan untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lepaskan kekhawatiran itu dari kehidupan kita. Mari kita lepaskan semuanya itu yang menjadi penghalang untuk kita tidak bisa hidup benar dalam Tuhan. Bapa Surgawi tahu apa yang kita perlukan saat ini. Dia mengerti, dia peduli, dia sanggup. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Karena dia Allah yang berkuasa. Dia melihat hati kita. Jika Allah telah memberikan anaknya terbaik bagi kita, masakan ia tidak akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita? Biarlah hati kita dipenuhi dengan iman, bukan kekhawatiran, tetapi dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Karena kita memiliki Bapa yang baik, yang memelihara burung dan bunga, dan jauh lebih lagi memelihara kita, anak-anaknya yang terkasih. Karena itu, saudara, teguhkanlah hatimu di dalam Tuhan. Jangan khawatir tentang hidupmu. Ya. Kita diingatkan firman Tuhan malam ini. Jangan khawatir tentang hidupmu. Percayalah, pemeliharaan Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Maka karena itu, berbahagialah kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Salam saudaraku, demikianlah firman Tuhan untuk kita malam ini. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Biarlah oleh anugerah Tuhan, kita dikuatkan dan hidup kita diteguhkan. Tuhan berkati kita semua. Salam untuk saudara dimanapun saudara berada pada malam ini semuanya. Biarlah Tuhan berkati kita, kasih Allah dan salam sejahtera, damai sejahtera Allah menyertai dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu pada malam ini. Kami telah belajar kebenaran. Janganlah khawatir tentang hidupmu. Diberkatilah kami semua. Kami telah diingatkan dengan firman Tuhan malam ini. Agar kami semua dikuatkan, diteguhkan iman kami kepada Tuhan. Dan lepaskan dari hidup kami rasa khawatir. Lepaskan dari hidup kami sadari sakit penyakit. Hal-hal yang merusak dalam kehidupan kami.
agar kami semua diberkati. Para pendengar dimanapun mereka berada malam ini, hamba-Mu berdoa untuk mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan masalah dalam hidup mereka, lepaskan mereka yang membuat mereka hidup dengan penuh kekhawatiran. Biarlah Tuhan, oleh anugerah-Mu yang besar, mereka yang sedang bekerja, diberkatilah mereka. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Agar iman mereka dikuatkan ya Tuhan. Diberkatilah kami semua untuk hidup takut akan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.

0: Ya, peringatan berakhirnya Mutiara Malam Kristen sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Sore. Tim Kerabat Kejam Bertugas Seriko pamit dari ruang negara Anda mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami. Program Sintang Menyapa Malam berikutnya rekan saya Dewi Suryati bersama Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sintang Menyapa Malam akan diawali dengan drama radio yaitu produksi RRI Toli-Toli dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada dan selamat mendengarkan.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Dan pasti ada penjelasannya. Dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, Pak.
0: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
6: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pak.
3: Sebenarnya saya malu ini bro, karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
6: Oh iyo, saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo anak-anak, tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan, ayo.
3: Ayo kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
6: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya ya?
1: Ayo Ahmad, silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya Pak, teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah Mat, ayo Jo.
3: Jadi teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Weh, kok hebat Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
3: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
3: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
5: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
0: Jangan sedih, Nin.
1: Terima kasih Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
3: Terima kasih Pak.
4: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Jaya Cipanggore bersama saya Desi Rati di Sintang malam ini. Beragam acara kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga jelang pukul 24 malam nanti. Jangan lupa nanti besok ya, nonton bola lagi kita jam 4 ya. Cari siapa sih juara tiganya ya aja. Pasti deg-degan banget ya. Aduh siapa sih gitu. Kayak friendly match aja sih sebenarnya ya. Kalau banyak yang bilang kayak gitu ya, gimana ya? Ya udahlah ya. Nah, mudah-mudahan ya, di antara ini ya, di antara Prancis melawan Inggris ya, siapapun itu di babak ketiganya ya udah. Kali ini berapa skor? Kemarin benar kan kita nebak ya. 2-1 untuk Argentina tapi waktu itu ya. Nah, sekarang berapa ya? Berapa sih? Mau sama gak boleh ya? Gak boleh sama kan? Mungkin pertama sama dulu gitu ya, 2-2. Abis itu penalti kali. Maybe yes, we know gitu. Oke lah, berapapun skornya, yang penting kita tetap nobar aja. Masih di tempat yang sama ya, Tugu BI, nanti besok jam 4. Nah, silahkan datang beramai-ramai gitu ya. Mau sholat subuh dulu juga boleh, gak apa-apa ya. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan, ada pengumuman dari STKIP Pasada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran jalur prestasi dan jalur tes untuk gelombang ketiga. STKIP Pasada Katulistiwa Sintang juga terakreditasi baik sekali, baik dan baik. Kemudian pendengar, prodi juga banyak ya di STKIP. Di antaranya ada prodi pendidikan biologi, pendidikan bahasa Indonesia, ekonomi, PKN, PGSD, bahasa Inggris, PG PAUD, matematika, dan pendidikan komputer. Didukung kurikulum OBM memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan online dengan mengunjungi link website di atau datang langsung ke Jalan Pertamina Kilometer 4 Cengkuang Sintang Kalimantan Barat. Informasi hubungi nomor WhatsApp 0858254810065 atau website di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, Facebook dan Instagram. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung bersama STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Relas Panggilan Sidang nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi, alamat dahulu beralamat di Munggu Serantung RT 029 Kapuas Kanan Hulu Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Febriana Hartika Dewi sebagai penggugat lawan Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.
1: Pendengar, keberagaman budaya yang tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat memiliki karakteristik unik yang membedakan satu dengan yang lainnya. Setiap peradaban manusia melahirkan identitas khas yang tercermin melalui perilaku, pemikiran, hingga benda-benda peninggalan sejarah. Nah, pendengar, seperti dapat di laman rri.co.id, memahami klasifikasi kebudayaan secara mendalam dapat membantu kita menjaga kelestarian warisan leluhur. Ada beberapa penjelasan jenis-jenis kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Di antaranya salah satu jenis klasifikasi yang mendasar adalah pembagian kebudayaan berdasarkan sifatnya, yaitu subjektif dan objektif. Kebudayaan subjektif menyangkut faktor batinia seperti nilai, perasaan, idealisme, sementara kebudayaan objektif berupa faktor lahiriah seperti teknik, lembaga sosial, hingga seni dan sastra.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia.
1: Ya, mendengar, salah satu jenis klasifikasi yang paling mendasar selain pembagian budaya ada juga sifatnya. Nah, kebudayaan ini dapat dikelompokkan berdasarkan wujud nyata yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Nah, jenis ini terbagi menjadi kebudayaan material yang berbentuk fisik dan juga kebudayaan imaterial yang berbentuk abstrak.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Ya pendengar, kalau ditinjau dari material mencakup seluruh ciptaan manusia yang konkret, mulai dari temuan arkeologis seperti mangkuk tanah liat hingga gedung pencakar langit. Sementara itu kebudayaan imaterial berupa warisan abstrak yang turun-temurun seperti lagu daerah, dongeng, dan cerita rakyat. Iya pendengar, pastikan masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sintang.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, jangan pernah mengingkari apa yang sudah ditakdirkan olehnya, tapi menerima takdir adalah bagian terindah dalam hidup kita. Sudahkah kita menerima takdirnya? Ayo kita di ruang rindu, ruang berbagi melodi memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dari siapa nih?
1: Dengan Ibu Roha ini.
0: Masya Allah Ibu Roha. Bula, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bula mau pilih lagu sendiri atau yang udah ada di playlist?
1: Kalau yang dari playlist, coba aku dengar.
0: Ada Tommy Jepisa, Nahkoda Cinta. Kemudian ada Nia Daniati, Cinta Bukan Hiasan. Napa Urba, Tiada Dusta di Hatiku. Mau yang mana?
1: Napa Urba aja lah.
0: Napa Urba, siap. Untuk siapa lagunya?
1: Tiada apa tadi judul Napa Urba teh?
0: Tiada Dusta di Hatiku.
1: Tiada Dusta di Hatiku.
0: Oke.
1: Okay. Nia Daniati aja lah.
0: Oh, Nia Daniati aja.
1: Itu okay. Biar pilih Bomat aja nanti.
0: Oke, okay, siap. Itu aja.
1: Spesialnya untuk orang yang jauh di
0: mata,
1: di HP.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih ya Kak Dewi.
0: Oke, mantap.
1: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dari siapa ini?
2: Dari Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat, masya Allah. Pak Agus mau pilih lagu sendiri atau udah ada yang di playlist?
2: Yang udah di playlist ya, Tommy Jepisa ya.
0: Oh, siap. Mm-mm. Lagunya untuk siapa, Pak Agus? Itu aja.
2: Ada untuk siapa?
0: Oh, untuk siapa ya? Iya, nggak apa-apa. Makasih, Pak Agus. Selamat malam.
2: Selamat malam.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: 102,5 MHz program Satu Radio Republik Indonesia, Sintang. Jangan pernah meninggalkan apa yang menjadi kelemahan diri kita, tapi bagaimana kelemahan itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk kita. Saya Dei masih bersama Anda pendengar, silahkan lagi di line telepon 0565-27447 dan juga kita terima di line WhatsApp 0857-5047-40. Kita terima dulu ya. Ada siapakah? Halo, selamat malam. Halo? Malam. Oke, nanti dicoba lagi ya yang ditelepon di WhatsApp. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Adi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Bang Adi mau pilih lagu yang mana, Bang Adi?
1: Apa lagunya sama monitor nih?
0: Oh ya, ada Meriam Lina, Ilusi Cinta. Ada Hijau Daun juga, ada Mario G. Clow juga, ada?
1: Ada Meriam Lina aja.
0: Meriam Lina aja, oke. Okay.
1: Lagunya, salamnya buat kakak tua, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Nah,
1: buat Pak Jumerah juga. Nah, lagunya spesial buat Ibu Helen di rumah, semoga dia selalu dibahas sama keluarganya.
0: Amin, oke okay deh, makasih.
1: Buat kakak, selamat bertugas jaga taruh tenaga lumpati pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, pendengar, ada Bang Adi di Tanjung Bong ya. Kok lupa sih. Oke, silakan lagi yang mau bergabung ya. Halo, selamat malam.
2: Malam, Kak Dewi.
0: Dari siapa nih, Andre ya?
2: Iya, udah kenal banget ya.
0: Oke deh, mantap, oh, gaskan. Andre mau pilih lagu yang mana, Andre?
2: Apa, Kak Dewi?
0: Mau pilih lagu yang mana?
2: Coba sebutan semuanya, Kak Dewi.
0: Oke, ada Hijau Daun. Meski Kau Bahagia, ada Mario G. Clow, Semata Karenamu. Ada Rapi Kaduri, Kekasih. Napa Urba, Tiada Dusta di Hatimu.
2: Napa Urba aja lah.
0: Oke, bungkus. Untuk siapa lagunya?
2: Lagunya spesial buat Mama Peggy. Dalam Anda Kerengan.
0: Oh ya. Oke deh. Belum ada telepon dia.
2: Ya, bisa mendengar dan supaya sehat.
0: Oke deh, makasih.
2: Ini musim ikan nih, Kak Dewi. Masih cari ikan nih.
0: Oh iya Kak, mudah-mudahan banyak dapat ikannya ya.
2: Ya, kalau Mama Peggy mau nanti ikutlah sini.
0: Oke, siap.
2: Sama Kak Asrenya, sama Kak Dewi juga.
0: Oke deh, makasih.
2: Cari ikan rame-rame lah.
0: Oh ya.
2: Makasih ya. Banyak banget sini Kak Dewi.
0: Iya, siap.
2: Ada ikan nais, ada ikan beda, ada ikan biawan.
0: Oh, mantap.
2: Macam-macam lah pokoknya.
0: Oke deh, makasih tawarannya. Oke deh.
2: Terima ya, kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Wah, lagi emang lagi soalnya kan ini ya udah surut airnya, jadi pada banyak nyari ikan ya. Kembali lagi selamat siang berikut ini pendengar.

0: bagaimana? Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Iya pendengar, makin malam aja nih ya. Siapa lagi yang mau gabung, silahkan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam
1: selamat
0: juga.
1: Malam Kak Dewi.
0: Malam juga dari siapa nih? Dari Pak Buman ya?
1: Iya betul.
0: Oke, Pak Buman di Penai. Pak Buman mau pilih lagu yang mana?
1: Apa yang ada tuh?
0: Ada Mario G. Klos, Mata Karnamu, Meski Kau Bahagia, ada juga Tagor, ada juga.
1: Dari itu, dari yang pertama tadi.
0: Oh iya, Hijau Daun ya, oke.
1: Iya. Yo, selamat malam Kak Dewi.
0: Oh, selamat malam juga Pak Buman, terima kasih. Selanjutnya ada siapa lagi, silahkan pendengar. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jumirah ya.
2: 100% lah Ibu Ustazah.
0: Bukan Ustazah dong. Bapak apa kabar Ustazah. Pak?
2: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Bapak sehat juga?
2: Syukur alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Oke. Bapak mau pilih lagu yang mana nih Pak?
2: Duri Terlindung dari Nika Ardila.
0: Oh siap, Duri Terlindung ya.
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Lagunya spesial untuk Abang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat sekeluarganya. Abang Andre udah masuk kah?
0: Udah.
2: Salam kembali sama Abang Andre. Dia kan sedang cari ikan katanya kan?
0: Iya benar.
2: Ya semoga dia banyak dapat rezeki.
0: Amin.
2: Panjang umur, murah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Semoga Ibu Ustazah juga keluarganya tetap sehat.
0: Amin.
2: Panjang umur, murah rezeki, tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Okay.
2: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku How to Respect Myself ditulis oleh penulis asal Korea Selatan bernama Yoon Hong Yoon. Yoon merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan. Ia menuangkan ilmu pengetahuannya terkait psikologi dan kejiwaan pada buku ini. Sebagai seorang dokter kejiwaan, penulis kerap menerima banyak pasien yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure, dan semacamnya. Melalui buku yang ia tulis, Yoon membagikan pengalaman yang ia alami sebagai seorang dokter. Dalam buku ini banyak sekali pembahasan tentang bagaimana seseorang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Penulis menyebutkan bahwa terdapat 24 latihan yang perlu dilakukan untuk mempermudah pembaca. Yoon Gyun membagi 24 latihan ke dalam 7 bagian, di mana setiap bagiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tiap bagiannya penulis membawa pembaca untuk menemukan langkah demi langkah, mulai dari mengenali dirinya sendiri, cara menahan dan mengontrol emosi, mencintai diri sendiri, serta meningkatkan rasa percaya diri. How to Respect Myself karya Yoon Hong Yoon dapat menjadi pilihan buku yang wajib Anda miliki untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan membaca buku ini, Anda akan memiliki sudut pandang baru agar memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya. Mulai mencintai diri sendiri dengan apa adanya, termasuk ketidaksempurnaan yang ada pada diri Anda. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Lanjut lagi pendengar, silahkan di telepon 0565244777. Kita terima lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam Tiga.
0: Bu Ayuk ini ya?
1: Bukan.
0: Bu Bilin. Bu Bilin ya. Ini ya. Soalnya berdua nih suaranya sama, saya jadi susah bedain.
1: Iya, Kak.
0: Oke, Bu Bilin di Lempah gimana cuacanya, panas?
1: Cuacanya panas,
0: panas ya, karena
1: belum turun hujan.
0: Sama di sini juga belum turun hujan. Bu Bilin mau lagu apa ya?
1: Apa lagu yang masih ada, Kak?
0: Ada Ria Resti Fauzi, Tak Ingin Seperti Dia, Rafika Duri, Kekasih. Kemudian juga ada Bruri Marantika ya.
1: Oh, itu aja, Kak. Apa judul lagunya?
0: Apanya?
1: Apa judul lagunya?
0: Lagu siapa?
1: Bruri Marantika.
0: Oh, lagu Bruri Marantika judulnya Mengapa Harus Jumpa.
1: Oh, itu aja, Kak.
0: Itu aja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya untuk Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga.
0: Amin, ya.
1: Salamnya buat Bapak Suri Sambas. Semoga dia bisa gabung.
0: Oke.
1: Okay. Iya, buat tadi selamat segera dan sehat selalu ya, Kak.
0: Makasih.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Lagunya tadi Bruri ya. Oke, okay, kita bungkus. Selepas Bu Bilin mungkin ada lagi yang mau telepon, silahkan ya. Atau WhatsApp juga, nanti saya bacakan ya di WhatsApp-nya. Di boleh request sendiri atau juga pilih lagu yang udah ada. Gaskan nanti siapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Masih ya.
0: Siang sih, udah malam ini.
2: Mat malam kah?
0: Dong.
2: Ini baru bangun ini,
0: Mari. Baru bangun. Tidur jam berapa memangnya?
2: Entar lagi ada, entar ada bola kah? Main bola.
0: Ada dong main bola.
2: Jam berapa?
0: Jam 4.
2: Itu siapa mainnya? Argentina kah atau?
0: Bukan, untuk mencari juara ketiga nanti jam 4 itu. Kalau mau nonton bareng juga boleh tuh di Media Center Koram 121 Alaman Nawai atau depan Tugu BI. Jam 4 pagi pertandingan Prancis melawan Inggris mencari peringkat ketiga.
2: Prancis Inggris ya? Itu Argentina enggak?
0: Argentina nanti bukan Argentina nanti untuk juara 1-2 lah dengan apa tadi itu ya. Pokoknya yang besok itu adalah pertandingan Prancis melawan Inggris.
2: Berarti belum terakhir ya, belum final.
0: Satu lagi nanti ini untuk juara ketiga.
2: Kalau finalnya nanti siapa yang main?
0: Ntar dulu ya, saya cari dulu jadwalnya. Aduh, mana kok hilang ya?
2: Biar orang tahu, Pak.
0: Oh iya, betul. Ya,
2: jadi itu ditunggu semua kalau final karena nggak ada lagi main.
0: Terus kalau finalnya itu adalah ini apa sih? ISP dari Argentina melawan Spanyol kayak.
2: Argentina Spanyol ya.
0: Itu hari Senin tanggal 20 Juli pukul 2 pagi.
2: Hari Senin yang akan datang ini.
0: Hari Senin besok.
2: Oh, besok. Berarti ya. Itu enggak ada lagi ya.
0: Habis itu udahlah selesai.
2: Wah, itu lagi tunggu-tunggu itu. Aku bertarung habis-habisan itu.
0: Iya, Spanyol dengan Argentina itu. Nanti cari juara 1-2-nya. Nah, untuk juara ketiganya besok.
2: Mudah-mudahan tetap bintang legenda bola Messi. Messi kan di Argentina itu.
0: Iya, betul.
2: Argentina dari dulu bahwa dia pemain terkenal ada itu Maradona, Marquinhos. Ini sekarang ini Messi.
0: Anda suka bola dari dulu toh?
2: Aku pemain bola juga dulu. Sering turnamen yang antar kabupaten.
0: Oh, mantap ya.
2: Tapi tidak mampu gantikan Messi. Messi adalah orang senior.
0: Oke. Jadi lagunya apa?
2: Lagunya mau request lagu sendiri, Mbak Dewi.
0: Kalau ada ya silahkan. Apa lagunya tuh?
2: Lagu Raja aja.
0: Raja.
2: Raja Call Me.
0: Call Me ya, ada sih Call Me.
2: Ada gak?
0: Ntar lo cari dulu, belum dapat. Call me, serasa-rasa pernah baca deh. Ada.
2: Ini lagi bukan di Sinteng aku nih sekarang, ada di Silat.
0: Oh iya, lagi apa di Kapuas Hulu?
2: Besok baru pulang, lagi mau ngangkut barang. Aku nih mau ke sana, kalau udah pengen mobilku ekor minyak.
0: Oh gitu,
2: okay. Di sini kan habis minyak, kena tanjakan jurang, aduh. Jalan ke sini Silat.
0: Ya hati-hati aja.
2: Oh, kalau ke Tino sama-sama ke Sanggo, jauh tapi jalannya ini enggak ada tanjakan.
0: Gitu.
2: Ada enggak lagunya?
0: Ada, tadi kan udah saya bilang ada.
2: Oh, sinilah mau Dewi ganti aku nyetir. Tapi aku.
0: Aku bisa.
2: Tapi jangan sampai masuk di jurang mobil.
0: Saya bisa sih nyetir ke Parit.
2: Nanti masuk di jurang mobil hancur.
0: Saya bisa nyetirnya tapi ke Parit.
2: Ah itu aja kurang. Nanti malam siapa main bola? Bola?
0: Bukan nanti malam, besok pagi.
2: Oh besok pagi.
0: Jam Perancis ya? Empat. Jam 4 Perancis dengan Inggris.
2: Perancis Inggris, oke, udah aku tahu. Jadi hari Senin kayak itu baru final.
0: Mohon, iya.
2: Hari Senin malam atau siang?
0: Tadi sudah dibilang jam 2 pagi.
2: Oh, jam 2 pagi, siang lah.
0: Tidak bisa.
2: Udah lewat, itu udah masuk sore. Hari Seninnya?
0: Pagi juga, jam 2 juga.
2: Oke, itu aja Mbak Dewi. Terima kasih atas informasinya. Bukan aku ada sendiri.
0: Siap. Benar. Terima kasih juga.
2: Mbak Dewi dapat pahala.
0: Amin.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang menobar bola. Ayo dong, siapa nih jagoannya? Kadi berapa skornya besok? Kadi berapa ya? Maunya sih, kayaknya sih 2-2 abis itu penalti gitu. Tapi gak tahu lah ya.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Tetap berhati-hati di jalan ya, yang lagi mau baling, mungkin mau memasuki kota Sintang ataupun keluar kota Sintang gitu ya. Ya berhati-hati untuk, bukan untuk diri sendiri juga ya, tapi untuk semuanya juga pengguna jalan, karena jalannya bukan punya sendiri. Aduh, saya gak tahu lagi deh, kita udah hati-hati hampir aja tadi aja saya berapa kali itu, 2 kali ya hampir gitu ya, pulang dari mana ya waktu itu. Gak tahu, padahal sesuai kita sudah di jalur yang tepat, sudah pelan juga gitu ya. Nah, ada aja sih gitu ya yang bikin jantung deg-degan. Ada siapa lagi nih, kita sama lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa nih? Pak Limin.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sambas musim apa?
1: Sambas musim jeruk dan musim buah durian.
0: Alhamdulillah, banyak buah ya. Mau pilih lagu yang mana nih Bang? Ada Tak Ingin Seperti Dia, kemudian juga ada Alda Aku Tak Biasa, Poppy Mercury Biarkan Ku Pergi.
1: Alda Saja Aku Tak Biasa.
0: Ya, karena belum terbiasa ya, jadi jangan coba-coba. Kan ada pepatah mengatakan bisa itu karena biasa, yang biasa itu luar biasa. Tapi kalau aku tak biasa itu jangan membiasakan, apalagi sesuatu yang gak baik ya gak Bang?
1: Kalau tak biasa tidur tanpa kamu gitu.
0: Itu beda lagi dong. Oke deh. Lagunya jadi Aku Tak Biasa aja ya. Oke, dibungkus.
1: Iya deh, salamnya sehat.
0: Siap.
1: Yang tadi sudah gabung maupun yang belum gabung. Selamat juga untuk selamat perebutan tempat ketiga hari Minggu.
0: Oke. Dukung selamat siapa ketiga nih? Kalau boleh tahu dukung siapa?
1: Yang finalnya atau
0: tempat ketiga? Yang ketiga.
1: Kalau ketiga dukung Inggris aja deh.
0: Oke. Okay. Berapa skornya?
1: Finalnya Spanyol dan Turki.
0: Oke, ini apa skornya berapa yang posisi ketiga besok?
1: 2-1 aja deh.
0: 2-1 ya. Oke deh. Kita lihat aja besok ya. Kalau
1: Argentina dengan Spanyol tuh tetap dukung Spanyol deh.
0: Siap.
1: Oke.
0: Oke deh. Ya, makasih.
1: Makasih Kak Dewi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Limin di Sambas, kota tercinta saya kedua. Kayak di Sambas tuh banyak kenangannya soalnya ya, secara 2 tahun gitu. Halo.
2: Halo.
0: Dari
2: Dewi kan nih?
0: Iya betul, siapa nih?
2: Aduh, dengar ketawanya pun gak kenal.
0: Tapi dari siapa nih?
2: Aduh. Nenek di Lebang.
0: Oh iya, sengaja Mbak biar Nenek nyebutin nama ya. Sehat Nenek.
2: Sehat, habis bikin kue.
0: Masya Allah, tabarakallah malam-malam.
2: Aduh, malam tadi itu lebih sibuk nanti aku bikin bubur timbul.
0: Bubur timbul?
2: Iya.
0: Apa itu?
2: Itu ini bilang orang bubur sumsum tuh Mbak.
0: Oh, bubur sumsum.
2: Waduh, bulan lalu tak Nenek Lesti ke tempat Burus.
0: Tapi tak jumpa. Burus pun tak cerita itulah pula.
2: Ya, bikin bubur timbul juga.
0: Enak tuh.
2: Penyiar radio Remeha tu cuma pergi ke rumah Burus.
0: Iya kah?
2: Iya.
0: Oke deh. Mau apa lagunya Nenek?
2: Apa lagunya yang ada tuh?
0: Ada Poppy Mercury, Biarkan Ku Pergi. Mau kan Nenek itu? Bagus sih, Nek.
2: Aduh, wai, kalau Nenek di sini hobi benar teluk bayur.
0: Oh, teluk bayur. Oke, okay, nanti kita cari.
2: Iya, dong.
0: Dari yang mana nih? Dari yang Tommy J. Pisa apa dari Ernie Johan teluk bayurnya?
2: Ernie Johan, ya.
0: Oh, siap, Ibu.
2: Ya, Buras udah masuk belum?
0: Buras sudah tidur.
2: Aduh, mana dia... Pas tidur masih dikatain, nanti beris-beris.
0: Benar, dia udah tidur. Aduh, ada-ada aja. Nenek sehat-sehat ya, Nek?
2: Sehat, itu Noris.
0: Masya Allah, tabarakallah ya.
2: Saya bikinnya. Banyak macam kuenya tuh dibikin, glekusoy, hotel lapis, bolu panat.
0: Itu ngerjain sendiri kah bikin kuenya?
2: Oh, bikin sendiri lah.
0: Oh, hebatnya nenek nih.
2: Itulah kerja nenek, besok-besoknya Nore habis.
0: Bis bikin kue ya.
2: Jam 6 dah turun Nore.
0: Jangan tidur malam-malam, Nek. Istirahat. Banyak-banyak, jangan capek-capek, Nek.
2: Iya dong. Terima kasih. Itu, Bah. Kalau enggak kerja tuh tidur pun enggak mau, Bah.
0: Iya ya, karena udah biasa kerja ya.
2: Heeh. Udah ya, Mbak Dewi. Thank you.
0: Oke. Iya deh, ya. Makasih nenek, sehat-sehat ya. Oke deh, pendengar ada Nenek Lesti ya, yang luar biasa banget, masih bikin kue-kue dan lain-lain gitu ya. Sehat-sehat semua nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu, anda-anda semuanya lah pokoknya, dan kita dan saya.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Apa ini judulnya? Telepon rindu. Kita cari dulu ya. Telepon rindu. Oke, Nani Sugianto ya, ada. Spesialnya buat Mas Joko aja yang dimasukkan. Baca emang, yang baca terima kasih katanya. Oke, terima kasih juga. Oke, gitu aja ya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buat

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu ya gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Dengar masih dari kawasan Jalan YC Mangurai, program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Jangan lupa ya, hari Minggu dan Senin ya. Hari Minggu itu untuk cari juara ketiga bolanya ya. Kemudian finalnya hari Senin pagi ya, jam 2. Untuk hari Minggunya jam 4 ya, mencari juara ketiga aja. Kalau besok kan Sabtu ya. Tadi hari Minggu dan hari Senin. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya Desi Rehati bersama Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sinta.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di Banjarluasnya melalui jalan Yosef Pangurai Sintang, program 1 RRI Sintang, pendengar program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada, kembali kami temani Anda ya. Untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, tentunya kami akan temani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Ya tentunya bersama saya Yaptro yang akan temani Anda pendengar di Sintang Penyapa pagi ini, tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Dan kita awali dengan mutiara pagi Islam pagi ini ya, bersama dengan Raden Sony Hermansyah S.Pd. dengan tema hari ini perintah ibadah dan menjaga hati. Dan bisa Anda ikuti juga pada pukul 6 nanti ya, warta pagi Sintang pagi ini pendengar. Dan juga akan dilanjutkan dengan KDK atau kabar dari Kalbar ya, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pontianak Entikong Samba Sanggau dan tentunya bersama Sintang juga ya. Dan di pada pukul 7 nanti bisa Anda ikuti juga ya warta berita sentral Pro 3 RRI Jakarta dan suara warga, kabar pagi Sintang menyapa, dan juga pada pukul 9 hingga nanti pukul 10 pada pukul 10 ya waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, dan di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa 'abda dzikri habibihi wa awliyaihis salihin. Tatanazzalur rahmat wal barakat wan naf'at. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد سيد السادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang mana akan karunia dan rahmatnya Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Maka dengannya hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan karunia nikmat sehat nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya kita mampu menjalankan daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah dengan cara sempurna. Abdalun ni'mah ba'dal iman wal islam al-afiyah. Paling utama kenikmatan setelah nikmat iman dan Islam, yakni al-afiyah, yakni kesehatan, sihat wal-afiyah. Maka dengan itu hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, mari kita manfaatkan kenikmatan sihat ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kehidupan ini tidak lain dan tak bukan adalah kita hidup di dunia yang sementara ini semua karena Allah. Kita hidup karena Allah. Kita mati karena Allah. Kita nikmat hidup di dunia karena Allah. Kita nikmat hidup di akhirat karena Allah. Dan semua bahwasannya tujuannya adalah satu, seorang hamba tiada lain adalah berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi daripada larangan-larangannya. Kenapa? Karena kita seorang hamba, kita ada dan tiada itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah dan kita dimatikan oleh Allah. Maka dengannya bahwasanya kita semua sama-samalah memaklumi dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita itu hanya begitu saja diciptakan oleh Allah di dunia. Ketahuilah kita manusia diciptakan oleh Allah, sampai bangsa jin pun semua diciptakan oleh Allah. Tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia dan bangsa jin pun adalah seorang hamba yang mana tujuannya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi konsekuensinya kita diciptakan oleh Allah, diberikan nafas oleh Allah, konsekuensinya adalah kita harus wajib beribadah kepada Allah. Kita wajib sujud menghambakan diri kepada Allah. Itulah hakikat kehidupan di dunia. Lantas apa yang kita harus banggakan? Apa yang harus kita sombongkan? Ya, dunia yang fana ini bolehlah kita berbangga dalam arti mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Bukan berarti kita berbangga diri yakni sombong kepada makhluk. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka dengannya kenikmatan yang Allah berikan, nikmat sehat, kesempatan, kekayaan, jabatan, itu semua perlu kita syukuri. Kita banggakan, tapi kita banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bangga ingin dipandang, dihormati, disanjung-sanjung oleh sesama makhluk. Na'udzubillah. Semua yang kita miliki, jabatan, kedudukan, kekayaan, semua akan sia-sia ketika kita berharap pujian dari sesama makhluk. Maka dengannya kekayaan, kedudukan, jabatan, kesehatan yang kita miliki, semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya adalah kita kembali kepada Allah. Dan konsekuensinya adalah hidup di dunia tiada lain adalah kita harus menjadi hamba untuk bersujud kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa ambil benang merahnya adalah di sini adalah kita hanya hidup di dunia sementara, yang mana mengarungi kehidupan yang sementara, kita hanya safari saja. Ya, dari alam rahim ya sampai kita di alam dunia, akhir kita kembali ke alam akhirat dengan kematian. Hanya perjalanan saja. Hanya waktu yang berjalan perjalanan kehidupan sementara. Jadi tidak perlu kita banggakan hadirin. Di sini konsekuensinya atau benang merahnya adalah kita adalah seorang hamba. Tidak perlu kita sombongkan apa yang kita miliki. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengannya kita selaku hamba ini, marilah kita selalu melakukan amalan-amalan saleh, melakukan ibadah kepada Allah, walaupun hanya ibadah tersebut kecil, sekecil apapun ibadah kita yang kita lakukan, maka tentu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal baik walaupun sekecil biji sawi saja, maka yang demikian inilah akan diterima kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan di dunia, maka akan mendapatkan pula ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksiat yang kita lakukan. Jadi hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah, di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, jangan meremehkan hal-hal yang kecil di dalam kita melakukan amalan soleh. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil dalam melakukan ibadah kepada Allah. Bisa jadi ibadah kita yang kecil sangat remeh-temeh dipandang oleh manusia, tapi ternyata kita lakukan amal soleh, amal baik, ibadah yang kecil tersebut di hadapan Allah sangatlah besar. Ternyata hal ibadah yang kecil tersebut yang kita remehkan di hadapan Allah begitulah besar. Ada ridha Allah terletak di dalamnya, adalah ridha yang begitu tinggi dan besar di hadapan Allah. Makanya jangan kita remehkan. Teruslah istiqomah melakukan amalan-amalan soleh, ibadah, perbuatan-perbuatan baik, walaupun itu kecil, dipandang remeh oleh manusia. Tapi ingat, Allah akan memandang hal-hal yang baik, hal yang kecil itu belum tentu dipandang manusia kecil, remeh, tapi dipandang oleh Allah itu bisa jadi hal yang besar, hal yang membuat Allah ridha kepada kita. Maka dengannya hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lakukan amal ibadah kita ini selalu istiqomah, ya, selalu istiqomah. Hal ini seorang ulama besar, Al-Imam As-Sajjad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyembunyikan tiga perkara di balik tiga perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan keridhaannya di balik daripada ketaatannya, tidak dibalik daripada ketaatannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadirin menyembunyikan ridhonya dibalik dalam ketaatannya. Maka jangan sekali-sekali kalian merendahkan, meremehkan bentuk ketaatan kepada Allah, walaupun ketaatan tersebut sangatlah kecil di hadapan manusia. Ya, yeah. Jangan sekali-sekali meremehkan perbuatan-perbuatan yang kecil di dalam melakukan ibadah amal baik. Karena bisa jadi amal baik tersebut yang kecil yang kita pandang secara kasat mata manusia, ternyata yang kecil itu adalah ada ridha Allah yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu Allah menyembunyikan keridhaannya di balik ketaatan tersebut. Maka di dalam kita melakukan ketaatan, kita tidak tahu amalan ketaatan ibadah kita yang mana kecil maupun besar yang kita lakukan, kita belum tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amal kita yang besar ataukah amal kita yang kecil, tergantung kepada niatan ketulusan ikhlas kita kepada Allah. Innamal a'malu niat, itu semua tergantung kepada niat kita. Maka tanamkan niat kita tiada lain adalah karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hati kita semua dijaga karena Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua adalah Allah menyembunyikan kemurkaannya di balik kemaksiatannya. Maka jangan sekali-sekali meremehkan suatu kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu kecil, boleh jadi maksiat yang kalian remehkan, kalian anggap itu kecil, ternyata itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau tidak tahu. Maka oleh karena itu, jangan sekali-sekali mengabaikan, meremehkan kemaksiat yang kita lakukan. Ah, itu biasa. Ah, itu kecil. Hati-hati. Bisa jadi hal yang kecil, hal yang biasa, kemaksiat yang engkau lakukan, yang secara kasat mata pandangan manusia adalah hal biasa. Tapi hati-hati. Jangan sampai yang anggap kalian itu biasa, maksiat yang kalian itu anggap biasa, tapi ternyata di dalam, di pandangan Allah, itu adalah mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dan engkau tidak tahu bagaimana cara mengatasi itu semua, tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua dijaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah, dan Allah menyembunyikan rahasianya di balik para wali-walinya atau kekasih-kasihnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan rahasianya di balik para wali-walinya atau kekasih-kekasihnya. Maka jangan sekali-sekali kalian meremehkan, menghinakan siapapun yang ada di depan Anda dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi yang kalian remehkan adalah merupakan kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Yang kalian hinakan adalah salah satu wali Allah, sedangkan Anda tidak tahu. Kesimpulannya adalah yang kita bisa ambil di dalam diri kita ini, jangan sekali-kali kalian merendahkan orang lain. Mentang-mentang engkau punya jabatan, mentang-mentang engkau punya kekayaan, mentang-mentang engkau punya kedudukan, mentang-mentang engkau punya ilmu, mentang-mentang engkau memiliki segalanya, engkau paling unggul, timbul hal kesombongan, riak dan sebagainya. Wa'iyadzubillah. Lalu itu engkau miliki dalam hatimu, engkau memandang orang lain rendah, memandang orang lain rendah, memandang orang lain hina, memandang orang lain, makhluk Allah itu yang Allah ciptakan, aku anggap itu hina dan sepele, rendah. Na'udzubillah. Maka engkau manusia yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ciptaan Allah saja engkau rendahkan, engkau hinakan. Wa'iyadzubillah. Bari engkau siapa? Engkau sendiri adalah ciptaan Allah. Karena kita tidak tahu hadirin mana kekasih-kekasih Allah. Kita mungkin memandangnya seperti orang yang hina. Mungkin kita memandang orang itu seperti orang yang rendah, dipandang sebelah mata. Secara kasat mata dunia manusia, ternyata dipandang sangatlah hina, tidak ada apa-apanya, tidak ada manfaatnya. Tapi hati-hati, kita tidak tahu rahasia Allah, kasih sayang Allah ada pada dirinya. Apalagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mensyiarkan agama Allah, hati-hati. Yang min ahli zikir, min ahli salawat, hidupnya penuh dengan zikir, salawat, syiar agama Allah, menghidupkan agama Allah terus. Hati-hati. Jangan sampai engkau merendahkannya, jangan sampai engkau memfitnahnya. Na'udzubillah. Mereka itu tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lisannya berselawat kepada Rasulullah. Ibarat mata rantai terus bersambung dari dirinya terus nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat engkau memfitnahnya, engkau menghinanya, engkau merendahkannya, sengaja maupun tidak sengaja, sampai tersebar fitnah tersebut, lalu ia merasa tersakiti, merasa terzolimi. Yang kita takutkan adalah ketika ia bermunajat di keheningan malam, rantai yang ia miliki, yang ia pegang, yang mana bersambung oleh, dipegang oleh Rasulullah, dia tarik itu rantai, maka getaran itu akan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai kepada Rasulullah dan dia bermunajat mengangkat kedua tangan, ya Rab, ya Rasulullah, aku penuh hina, dihina oleh orang-orang tersebut, aku dizalimi oleh orang tersebut, ku pasrahkan semua kejadian ini kepadamu, wahai ya Allah, ya Rasulullah. Kalau sudah tersakiti kekasih Allah, kalau sudah tersakiti kekasih-kekasih Rasulullah, hati-hati hadirin, maka Allah akan menurunkan balasan kepada orang-orang yang memfitnah, yang mencaci maki, yang benci merendahkan orang-orang yang mensyiarkan agama Allah. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mensyiarkan agama Allah, membesarkan dakwah agama Allah, bisa dipastikan di dalamnya seorang tersebut ada takwa di dalam hatinya. Maka dengannya hadirin, hati-hati kita merendahkan orang lain, kita meremehkan orang lain, apalagi sampai meremehkan, memfitnah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Kita takut bala Allah akan turun. Kita takut murkanya Rasulullah turun. Maka dengannya bagaimana kita mengatasinya? Maka mari kita jaga lisan kita, kita jaga niat kita, kita tata hati kita untuk selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati-hati, apapun niatan, apapun perasaan, apapun kata-kata di dalam hati kalian, walaupun tidak terucap, Allah Maha Tahu. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Bahwasanya Allah yang memiliki langit dan bumi, apabila engkau memunculkan niatan dalam hati kalian, baik itu niatan baik maupun niatan buruk, itu semua akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa-apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian, dengan apa-apa yang kau perbuat, apakah itu perbuatan baik maupun buruk yang ada di dalam hati kalian. Orang tidak tahu, tapi Allah Maha Tahu. Maka dengannya hadirin, mari kita tata niat kita dengan semaksimal mungkin, sesuai untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai amal baik kita, niat baik kita, sedekah kita, dakwah kita, semuanya sia-sia karena ingin dipuji sesama makhluk, mu'ayyadzubillah. Hati-hati, mari kita jaga hati kita dengan penuh ketulusan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, inna allaha la yanzuru ila suwarikum a'malikum wa innama yanzuru ila kulubikum wa niyatikum. Bahwasanya Allah itu tidak memandang bentuk rupa perbuatan yang kalian lakukan secara kasat mata yang bisa dipandang oleh manusia. Jadi Allah itu tidak memandang perbuatan bentuk secara fisik perbuatan kalian, secara nyata perbuatan kalian. Allah tak pandang itu, hadirin. Tapi Allah akan memandang hambanya, yakni apa-apa niatan di dalam hati seorang hamba. Jadi yang dipandang oleh Allah adalah niatan di dalam hati kalian. Itu yang dipandang oleh Allah. Jadi tidak perlu engkau menunjukkan ekspresimu di hadapan sesama makhluk. Itu akan sia-sia. Pujian pun hanya pujian semu. Itu hanya sandiwara dunia. Semua akan sirna. Di depanmu akan memuji anda, tapi di belakangnya akan menjatuhkan anda. Na'udzubillah min zalik. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Dunia ini adalah canda tawa. Pujian, rayuan, sanjungan, itu semua adalah sifatnya semu. Maka dengannya hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita tanamkan hati kita, kita niatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. dan mudah-mudahan kita semua juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia fana, dunia sementara, marilah kita bercocok tanam dengan sebaik-baiknya. Dunia yang sementara ini, yang kita hidup di dunia ini adalah ladang kita untuk bekal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, bahwasanya umur umatku antara 60 dan 70 dan sedikit, sangat sedikit lebih daripada itu. Maka dengannya mari kita introspeksi diri seorang hamba, apa yang kita banggakan. Bangga boleh dalam prestasi yang kita dapatkan di dunia, tapi niatkan prestasi bangga tersebut, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, persembahkan untuk Allah. Ilmu yang kita miliki, persembahkan untuk Allah. Kedudukan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, persembahkan untuk Allah. Dan insyaallah semua apapun jenis perbuatan kita, tingkah laku kita, itu semua kalau kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan. Maka dengan itu, mari kita jaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Jangan mengotori hati kita, jangan mengotori lisan kita. Hati-hati. Hati itu sangatlah lunak, sangatlah lunak hadirin, cepat sekali berubah-ubah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau mengatakan hati itu sangatlah cepat berubah-ubah, lebih cepat daripada air yang lagi mendidih di dalam suatu periuk. Kita melihat air yang mendidih dalam suatu periuk begitulah cepat, itu belum seberapanya, lebih cepat lagi hati yang berubah-ubah daripada air yang lagi mendidih dalam suatu periuk. Oleh karenanya hadirin, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Marilah kita selalu mengingat Allah untuk menenangkan hati kita. Mari perbanyak salawat kita untuk mendapatkan pandangan nazarah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya kita mendapatkan ketenangan, baik ketenangan di dunia, lebih-lebih ketenangan di akhirat. Maka dengannya hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya akhiri daripada siaran saya hari ini, mari kita jaga kesehatan kita. Kita manfaatkan waktu kita, kita manfaatkan umur kita, kita manfaatkan harta kita, kita manfaatkan segala sesuatu kesempatan kita. Tiada lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu banyak jenisnya, banyak bentuknya. Bukan berarti ibadah hanya saja kita bersujud, solat dan sebagainya. Banyak hal-hal perbuatan yang baik, kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, insyaAllah itu akan dihitung ibadah dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, disihatkan badan oleh Allah, dimudahkan rezeki kita oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan kita di dunia, lebih-lebih permasalahan kita di akhirat, mudah-mudahan semua diangkat dan dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan hati-hati kita semua, hati-hati kita yang kotor, hati-hati kita yang kurang baik, semua dihilangkan dan diangkat oleh Allah. Allah jadikan hati-hati kita menjadi hati yang baik, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita semuanya ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan lisan kita sangat mudah untuk mengucapkan kalimat la

0: Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, itu semua datang dari kelemahan saya seorang hamba. Apabila ada kemanfaatannya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Si akhiri wal fu minkum wallahu al muwaffiq wal hadi ila sabilir rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rosa 1. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa 1.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Menikmati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri saat ini kasus campak atau campak Jerman yang terdata.
3: Dari yang kebakaran hutan dan lahan atau kayu lah di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau berada pada kategori.

0: Dari kawasan Jalan Yeseu Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Puskesmas Tanjung Puri Sintang menemukan kasus campak di Bening Kota dan melakukan imunisasi campak tambahan untuk anak usia 9 bulan hingga 16 tahun di sejumlah sekolah dan posyandu. BMKG Sintang memperingatkan sebagian wilayah di Sintang masih berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Personel Polsek Mentebah menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kepada masyarakat di Desa Sukamaju, Kecamatan Mentebah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kapolres Kapuasulu juga melalui Kapolsek Mentebah Ibtu Didi Rianto menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran. Dalam kegiatan itu, personel turut mengenalkan metode pembukaan lahan tanpa membakar dan memasang spanduk larangan karhutla di sejumlah lokasi strategis sebagai upaya edukasi kepada masyarakat. Puskesmas Tanjung Puri Sintang temukan kasus campak di Bening Kota dan melakukan imunisasi campak tambahan untuk anak usia 9 bulan hingga 16 tahun di sejumlah sekolah dan posyandu. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Kepala Puskesmas Tanjung Puri Sintang, Dr. Andar Jimmy Pintabar mengatakan, kasus campak Jerman di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Kecamatan Sintang saat ini penderitanya mencapai 4 orang yang positif. 2 diantaranya merupakan kakak beradik di wilayah Bening Kota. Ia menuturkan untuk wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri Sintang telah ditetapkan menjadi status kejadian luar biasa KLB campak, khususnya di wilayah Desa Bening Kota. Dr. Andar menerangkan langkah yang telah dilakukan, yakni penyelidikan epidemiologi atau pemeriksaan kepada pasien dengan suspek campak kepada anak-anak berusia 9 bulan sampai 16 tahun. Pihaknya melakukan upaya imunisasi campak atau MR di beberapa sekolah dan posyandu di Desa Bening Kota.
2: Untuk update kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, saat ini kasus campak atau campak Jerman yang terdata sudah 4 yang positif, di mana 2 diantaranya merupakan kakak beradik di wilayah Bening Kota. Jadi di Puskesmas Tanjung Puri telah ditetapkan menjadi status kejadian luar biasa KLB, khususnya di wilayah Desa Bening Kota. Langkah yang telah diambil Puskesmas yaitu melakukan penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan kepada pasien dengan suspek campak, serta melakukan outbreak response immunization atau ORI kepada anak-anak berusia 9 bulan sampai 16 tahun. Kami sudah bergerak melakukan imunisasi campak atau MR di beberapa sekolah di Desa Bening Kota dan di posyandu di Desa Bening Kota.
1: Ia pun berharap kepada orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan sampai 16 tahun membawa anaknya melakukan imunisasi MR tambahan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura Korem 121 Alam Panawanawai melaksanakan upacara ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Syuhada Pertiwi Sintang. Upacara ziarah dipimpin oleh Kasrem 121 Alam Panawanawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki dan diikuti oleh para Kasih Korem, para Komandan Kepala Bala Aju Korem, para veteran serta prajurit dan Persit Korem 121 Alam Panawanawai. Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki juga mengatakan rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan oleh pimpinan ziarah, dilanjutkan dengan taburan bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. BMKG Sintang memperingatkan sebagian wilayah di Sintang masih berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Peniuda.
3: Potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih perlu diwaspadai. BMKG Sintang memprediksi sebagian wilayah berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran hutan pekan ini. Perkirawan BMKG Sintang Muhammad Adli Nurdin mengatakan, berdasarkan perkiraan cuaca mingguan, wilayah Sintang didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Cuaca tersebut berpotensi menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Adli Nurdin menjelaskan, meskipun pada beberapa wilayah masih terdapat kategori aman, kondisi di sejumlah lokasi sudah menunjukkan tingkat kemudahan terbakar yang tinggi. Karena itu, masyarakat diminta tidak lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan di area yang mudah terbakar.
4: Berdasarkan peta potensi curah hujan harian di wilayah Kabupaten Sintang dan sekadar, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian, untuk potensi kemudahan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau kayula di wilayah Kabupaten Sintang dan sekadar berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar. Maka dari itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan dalam skala kecil maupun besar. Jangan lupa selalu ikuti update informasi cuaca khusus wilayah Kabupaten Sintang dan sekadar di Instagram dan BMKG Sintang atau website Stamet Street Sintang dan
3: BMKG juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran sejak dini agar dapat segera ditangani sebelum meluas. Dengan masih tingginya potensi karhutla pada musim kemarau, kewaspadaan dan kepatuhan masyarakat terhadap imbauan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan akibat kabut asap. Dian Ben Yuda melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian mengukuhkan Dewan Pengurus Cabang atau DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Kapuas Hulu periode 2026-2031 dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Kamis 16 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Franciscus Dian juga mengucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus DPC IWAPI Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dikukuhkan. Ia juga berharap kepengurusan yang baru mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat organisasi serta berkontribusi nyata dalam mendorong kemajuan perempuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati juga menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian, khususnya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurutnya, IWAPI diharapkan menjadi wadah yang mampu meningkatkan kapasitas anggotanya melalui inovasi, literasi digital, manajemen usaha, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk unggulan Kapuas Hulu. Pendengar, berikut kami hadirkan video potensi daerah Rumah Betang Ensaid Panjang yang merupakan rumah adat khas suku Dayak dan kawasan berbasis kekayaan intelektual. Selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah adat suku Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, tepatnya di Rumah Betang Ensaid Panjang.
7: Rumah Betang Ensaid Panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak yang berada di Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Ompermai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dibangun pada tahun 1986, rumah Betang ini hingga kini masih menjadi tempat tinggal bersama bagi ratusan warga dengan 27 bilik kamar. Berlatar belakang pemandangan Bukit Rentap, rumah Betang ini menjadi simbol kuat kehidupan masyarakat adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan budaya leluhur. Meski telah menjalani renovasi pada tahun 2025, rumah Betang Ensaid Panjang tetap mempertahankan bentuk arsitektur dan identitas budayanya. Keberadaan rumah Betang ini telah diakui sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional. Selain menjadi tempat tinggal, rumah Betang Ensaid Panjang juga dikenal sebagai sentra kerajinan kain tenun ikat khas Sintang, Kalimantan Barat. Sebagian besar penghuni rumah Betang merupakan pengkerajin yang masih mempertahankan teknik menenun secara tradisional. Para wisatawan yang datang dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun.
8: Salah seorang pengrajin kain tenun, Eliana Ina, mengatakan dirinya telah lebih dari 20 tahun menekuni profesi sebagai penenun. Ia menyampaikan, seluruh proses pembuatan kain masih menggunakan alat tenun tradisional dan pewarna alami yang diperoleh dari hutan di sekitar Said Panjang. Eli pun mengatakan dirinya merasa senang dan tidak terganggu dengan kehadiran wisatawan yang sering berkunjung.
9: Itu enak, nyaman, banyak saudara di Betang.
10: Bangga ya, karena
9: ini satu-satunya rumah Betang yang banyak ditempati.
10: Berarti Ibu tidak ada merasa terganggu gitu dengan pengunjung yang datang?
9: Tidak, sama sekali tidak terganggu.
8: Setiap tahun rumah Betang ini dikunjungi ratusan wisatawan, baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Selain menikmati suasana rumah adat, sebagian besar pengunjung datang untuk membeli kain tenun ikat secara langsung dari pengrajin, sehingga harga yang ditawarkan relatif lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Dengan keunikan budaya, keindahan alam, serta kualitas kerajinan yang dimiliki, rumah Betang Said Panjang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Sintang yang harus terus dijaga dan dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
6: Demikian dari rumah Betang Said Panjang, saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 18 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Puskesmas Tanjung Puri Sintang temukan kasus campak di Baning Kota dan melakukan imunisasi campak tambahan untuk anak usia 9 bulan hingga 16 tahun di sejumlah sekolah dan posyandu. BMKG Sintang memperingatkan sebagian wilayah di Sintang masih berpotensi mengalami kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rridpro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yeptro, selamat pagi dan tetap semangat.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sinta di Sinta Menyapa pagi ini, masih bersama saya Yatra ya, teman Anda pendengar, hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami, sesaat lagi kita akan mengikuti juga KDK atau kabar dari Kalbar ya, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pontianak Intikong Samba Sanggau. Ya, tetap bersama kami pendengar di program A1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas ya. Pagi hari ini akan berbagi informasi untuk Anda di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, silahkan yang ingin berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811 157 0102. Sudah terhubung via Zoom meeting pagi hari ini rekan-rekan saya ya. Selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mei.
1: Oke, baik. Saya absen satu-satu dulu ya di pagi hari ini. Dimulai dari Sintang, ada Yaptra. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mei, dan rekan-rekan semuanya ya.
1: Gimana Sintang pagi ini?
2: Ya, di Sintang pagi ini, ini sudah sangat-sangat cerah sekali ini. Dan untuk aktivitas di Sintang sendiri, khususnya di Jalan YSE Upangurai Sintang ya, ini memang sudah ramai lancar juga, rekan Mei.
1: Oke, baik, terima kasih Yaptra ya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong, ada Jeki, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Mei dan semuanya. Kalau Entikong pagi hari ini terlihat atau terpantau begitu ya, sama saja begitu. Cuacanya pagi ini memang cerah, berawan, dan satu hari yang lalu begitu itu diguyur hujan walaupun dengan intensitas ringan, tapi cukup untuk menghilangkan debu seperti itu. Wow. Kalau untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi, Mei. Mungkin karena akhir pekan begitulah kira-kira, makanya dari orang juga tidak begitu seberapa penting untuk keluar untuk menikmati suasana pagi di akhir pekan gitu.
1: Baik, mau santai-santai dulu ya di pagi hari ini mumpung libur. Siapa yang tidak libur kita? Lanjut ya. Saya bergeser ke Sambas pagi ini, ada Eca, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya.
1: Sambas gimana pagi ini?
5: Baik, cuaca untuk saat ini terpantau lebih ke berawan dan sedikit demi sedikit cerah. Kalau untuk lalu lintas ya seperti tempat kita berada saat ini di Saing Rambi, ramai lancar.
1: Oke, baik, terima kasih ya. Selanjutnya bergeser ke Sanggau ya, wajah yang sudah lama tidak saya lihat, ada Albert, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mei, apa kabar? Selamat pagi semuanya.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
3: Kabar Sanggau sama dengan senyum saya pagi ini, cerah gitu ya. Kenapa nggak cerah? Karena di depan sudah siap summer weekend hari ini. Musik dangdutnya sudah kedengaran gitu ya. Tenda-tendanya sudah berdiri dari tadi malam.
1: waduh, seru sekali.
3: Baik, begitu Mei, jadi terasa kemeriahan dan keseruan sepertinya hari weekend ya. Yang akan mengikuti summer sepertinya memang orang-orang yang akan sambil olahraga, sama sambil menikmati kuliner di hari Sabtu. Jadi bisa dibayangkan nanti dari pukul 6.30 sekarang sampai nanti pukul 10 mungkin aktivitas lumayan padat lah di depan RRI Sanggau saat ini, Mei.
1: Asik ya, bisa saya perkirakan ya. Pukul 7 Albert turun cari sarapan, senam-senam sedikit ya.
3: Bisa jadi ya.
1: Mungkin ya, kita lihat saja nanti. Baik, kalau untuk di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih cukup redup ya, tapi memang kalau terlihat masih di langit ya, sudah cukup berawan, tidak yang seberapa gelap loh. Gimana cuacanya? Ya kayak ginilah, memang bikin sedikit bingung seperti hari kemarin juga. Itu cuacanya juga seperti ini ya, pagi-paginya sendu tapi siang tetap panas ya. Kalau untuk aktivitas masyarakat sendiri, kalau dari Jalan Jenderal Sudirman memang seperti biasanya pagi hari ini masih cukup sepi. Nanti mungkin sekitar jam 7 pagi gitu ya, pukul 7.30 hingga 8 mungkin akan ada sedikit keramaian ya di pagi hari ini. Baik, kita beralih ke informasi pertama dulu di pagi hari ini, diawali dari Sambas. Polisi selidiki penyebab kematian pemilik salon di Desa Lorong Sambas. Eca, silakan.
5: Baik, dari kepolisian Resort Polres Sambas yang saat ini memang tengah menyelidiki penyebab kematian seorang pria berinisial J berusia 46 tahun, pemilik salon yang ditemukan meninggal dunia di tempat usahanya di Dusun Turusan, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Dan jasad korban ini pertama kali ditemukan pendengar oleh seorang calon pelanggan yang datang bersama anaknya untuk memotong rambut pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan laporan dari Pontianak Pos, saat saksi tiba di lokasi kejadian, kondisi salon ini dalam keadaan gelap gulita akibat aliran listrik yang padam di sana. Nah, setelah aliran listrik berhasil dinyalakan kembali, terutama dengan bantuan warga sekitar, korban ini terlihat dalam posisi yang terbaring. Dan saksi ini kemudian berupaya untuk membangunkan korban dengan memanggil-manggil namanya hingga mengguncang tubuhnya beberapa kali, tapi tidak ada respon hingga akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, mendapatkan laporan tersebutlah personel gabungan dari Polres Sambas dan juga Polsek Sambas langsung bergerak menuju lokasi kejadian guna melakukan pengamanan tempat kejadian perkara atau TKP. Dan polisi segera memasang garis dan meminta keterangan sejumlah saksi hingga mengevakuasi korban ke RSUD Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik awal di lokasi juga tidak menunjukkan adanya bekas luka terbuka pada tubuh korban. Dan kepolisian pun menghimbau agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian korban dan juga menunggu hasil pemeriksaan medis resmi yang sedang berjalan. Mei.
1: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak ya, di mana berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mencapai hampir 29 ribu hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 28 ribu hektar berada di kawasan non-hutan yang didominasi lahan gambut, rawa, perkebunan, pertanian lahan kering, lalu pemukiman dan pertambakan. Sementara kawasan hutan yang terbakar tercatat seluas 649,43 hektar. Dan Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, kemarin mengatakan luas kebakaran tersebar terkonsentrasi di wilayah yang memiliki bentang lahan gambut cukup luas. Dan untuk mempercepat penanganan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Penetapan itu dilakukan setelah sedikitnya 3 kabupaten menetapkan status serupa. Sementara saat ini sudah 8 kabupaten di Kalbar berstatus siaga darurat. Dan menurut Daniel, status siaga menjadi dasar memperkuat koordinasi lintas sektor agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita beralih ke Antikong, KJRI Kucing kawal pemulangan 51 WNI bermasalah. Jeki, silahkan.
4: Ya, benar Mei dan pendengar, di mana sebanyak 51 warga negara Indonesia atau WNI yang bermasalah di deportasi melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong untuk Kabupaten Sanggau. Pemulangan tersebut menambah panjang daftar WNI yang dipulangkan akibat melanggar ketentuan keimigrasian di negeri jiran. Kemudian disampaikan dari total 51 WNI yang dipulangkan, sebanyak 36 orang merupakan laki-laki dan 13 perempuan. Kemudian 2 anak laki-laki, dan sebelum dipulangkan seluruhnya menjalani proses penanganan hukum oleh imigrasi Malaysia. Musa menjelaskan untuk memastikan seluruh proses pemulangan berlangsung aman, KJRI Kucing menyiapkan di mana pemulangan berlangsung aman, ke KJRI Kucing menyiapkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP serta berkoordinasi dengan instansi terkait di PLBN Antikong. Pendampingan dilakukan agar WNI dapat kembali ke daerah asal dengan lancar, dan menurutnya pekerja migran yang berangkat secara prosedural akan memperoleh perlindungan penuh dari pemerintah Indonesia maupun negara penempatan. Selain memiliki status hukum yang jelas, mereka juga lebih mudah mendapatkan pendampingan, apalagi menghadapi persoalan ketenaga kerjaan di Malaysia. Oleh sebab itu ditegaskan Musa, dengan adanya deportasi secara terus-menerus dari Malaysia, KJR Kuching mengingatkan masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri agar memanfaatkan jalur penempatan resmi sesuai prosedur pemerintah. Langkah tersebut sangat penting untuk mencegah pelanggaran keimigrasian sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan tersebut. Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. SPBU di Sanggau terdampak penyesuaian distribusi BBM. Albert, silakan.
3: Iya, baik Mei, informasinya betul bahwa kelangkaan BBM ini kembali terjadi di Kabupaten Sanggau. Jadi sejumlah SPBU yang terpantau penuh oleh kendaraan ini mengantri juga terlihat beberapa hari kemarin, bahkan sampai dengan kemarin sore ya, mengantri dari pagi sampai dengan malam ya. Menanggapi antrian panjang di sejumlah SPBU, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro atau Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Bapak Sopiar Juliansah juga menyampaikan bahwa antrian panjang ini karena adanya penyesuaian distribusi BBM. Jadi penyesuaian ini dikatakan tentu membuat jadwal pengiriman BBM di sejumlah SPBU di Sanggau juga akhirnya terdampak dan antriannya juga kembali terjadi panjang gitu ya. Disperindakop juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak PT Pertamina. Kemudian koordinasi ini juga tentu dilakukan terkait dengan bagaimana stok dan distribusi BBM di Kabupaten Sanggau. Jadi dari hasilnya didapatkan untuk solar saja kuota Kabupaten Sanggau ini mencapai 56.275 kiloliter dan Pertalite 64.767 kiloliter. Kemudian juga dihimbau oleh Bapak Sopiar bagaimana masyarakat Sanggau untuk membeli BBM secara normal saja, bahwa tidak boleh panik buying atau membeli secara berlebihan sehingga memicu berbagai antrian yang begitu panjang kembali ya. Itu informasi dari Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih Albert untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Puskesmas Sungai Durian Sintang kembali menemukan kasus positif rabies dan meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Nyeptra, silakan.
2: Ya, baik rekan Mei, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang imbau warga kepada waspada ya terhadap anjing yang diduga terinfeksi rabies, mengingat telah ditemukan satu sampel kepala anjing yang telah dilakukan uji laboratorium dan dinyatakan positif terinfeksi virus rabies. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kuspri Hastono, juga mengatakan di mana hasil uji laboratorium ini anjing penularan rabies keluar pada tanggal 23 Juni 2026 dan ada temuan kasus gigitan anjing di beberapa tempat, namun anjingnya juga langsung dibubui dan tidak sempat dilakukan uji untuk memastikan apakah anjing tersebut terinfeksi rabies atau tidak. Ya, Dimas juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kasus gigitan anjing, kucing ataupun hewan lain yang berpotensi menularkan rabies. Korban gigitan juga diharapkan segera mencuci luka menggunakan air mengalir dan sabun dalam sekitar 15 menit. Kemudian secepatnya juga mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis sesuai dengan prosedur. Mei.
1: Baik, terima kasih Yaptra untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang yang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambasia. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami undang Anda untuk berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini datangnya dari Kota Pontianak. Kerjasama RRI Pontianak dan Konsulat Malaysia di Pontianak dalam pelestarian budaya Melayu diharapkan terus berlanjut meskipun sudah berganti penugasan. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi sarana memperkenalkan kekayaan budaya serumpun kepada masyarakat yang lebih luas. Dan dalam kunjungan terakhir ke RRI Pontianak, Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Zekri bin Abdul Rahim, bersilaturahmi bersama angkasawan dan angkasawati. Dirinya menyampaikan apresiasi atas berbagai program yang telah dijalankan bersama RRI Pontianak selama masa tugasnya, dan salah satunya melalui program Bermukun dan Pelestarian Bahasa Melayu yang menghadirkan narasumber dari Malaysia untuk memperkuat hubungan budaya antara Kalimantan Barat dan Malaysia. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, menilai sinergi yang telah terjalin menjadi modal penting untuk menghadirkan program-program baru di bidang kebudayaan dan penyiaran. RRI berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan kolaborasi bersama

0: Juli 2026. Sertifikat tersebut mengawal pengiriman produk dengan total volume mencapai 1098,42 ton dan nilai ekspor sekitar 131,6 miliar rupiah. Seperti yang dikatakan Kepala BPPMHKP Wilayah Kerja Antikong Miharjo, di mana Heart Certificate merupakan jaminan bahwa produk perikanan yang diekspor telah memenuhi syarat persyaratan mutu dan keamanan pangan negara tujuan. Tanpa sertifikat ini, produk tidak dapat dipasarkan ke luar negeri. Dan ia juga menjelaskan komoditas ekspor perikanan yang disertifikasi meliputi ikan hidup, ikan segar, ikan beku, udang, kemudian kepiting bakau hingga produk olahan perikanan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kelengkapan administrasi, kualitas produk hingga pemenuhan standar sanitasi. Kemudian menurut Miharjo, percepatan layanan sertifikasi menjadi salah satu strategi BPPMHKP dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. Pelayanan yang cepat dan akurat diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha sekaligus memperlancar arus perdagangan di kawasan perbatasan. Ia juga menambahkan tingginya penerbitan sertifikat menunjukkan semakin besarnya kepercayaan eksportir memanfaatkan jalur perbatasan Antikong sebagai pintu perdagangan internasional. Kondisi tersebut juga memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah strategis dalam mendukung peningkatan ekspor sektor kelautan dan perikanan. Mei.
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk informasi dari Antikong, selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. PAD lampaui target, DPRD Sanggau minta Pemkab terus berinovasi. Albert, silakan.
2: Ya, Mei, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki ini mengapresiasi capaian pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2025 yang berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai 262,17 miliar atau 110,98% dari target yang ditetapkan sebesar 236,22 miliar, ya. Meski demikian, pemerintah daerah juga diingatkan untuk terus berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Jadi kalau berkaca dari tahun 2025 kemarin sudah terlampaui PAD-nya, jadi 2026 ini agar kembali diinovasi lagi supaya lebih banyak lagi gitu ya. Dari Ketua DPRD Kabupaten Sanggau sendiri mengatakan bahwa peningkatan PAD masih didominasi juga oleh sektor opsen pajak kendaraan bermotor. Jadi sementara itu juga potensi pendapatan dari sektor lainnya ini dinilai masih perlu untuk terus dioptimalkan ya. Salah satu upaya yang didorong yakni pemasangan tapping box pada restoran, kafe, pelaku usaha yang menjadi objek pajak daerah. Karena memang langkah ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dari transaksi sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak. Kemudian Bapak Hendrikus Hengki juga mengajak para pelaku usaha untuk bisa taat menyetorkan pajaknya yang dipungut dari konsumen karena sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu memperkuat pendapatan asli daerah Kabupaten Sanggau dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Jadi karena memang efisiensi terjadi, hal ini juga dilakukan agar supaya lebih maksimal ke depannya. Begitu informasi yang kedua dari Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih Albert. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Dinsos Sambas dapat kado spesial penghargaan Ombudsman di Milad Kabupaten ke-27. Eca, silakan.
3: Baik, Mei. Baik, Dinas Sosial Kabupaten Sambas mendapatkan kado spesial pada momentum peringatan hari ulang tahun perpindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas ke-27. Instansi yang dipimpin oleh Budi Iswanto ini sukses menerima penghargaan bergengsi atas penilaian kinerja kualitas pelayanan publik tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Nah, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Singkawang Cecui Mei yang turut hadir dalam upacara peringatan yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Sam.

0: Nah, prosesi penyerahan piagam penghargaan disaksikan langsung oleh jajaran Forkopimda serta tamu undangan yang memadati lokasi upacara. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas, Budi Iswanto, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas penghargaan yang diberikan oleh Bupati Sambas Satono. Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah dari kinerja ataupun kerja keras seluruh jajaran Dinas Sosial dan akan menjadi suntikan motivasi luar biasa untuk terus menjaga hingga meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat luas. Sementara itu, Bupati Sambas Satono mengucapkan selamat kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang berhasil meraih penghargaan tersebut. Dan ditegaskannya bahwa penghargaan ini didasarkan pada penilaian ketat dari Ombudsman RI tahun 2025, di mana pemerintah Kabupaten Sambas berhasil menembus kategori penilaian baik dengan raihan nilai mencapai 78,31. Menutup arahannya, Bupati Satono juga berharap agar momen tersebut dapat memicu semangat kompetisi positif di lingkungan pemerintah daerah. Dan dirinya berpesan kepada seluruh instansi dan OPD untuk tidak cepat puas diri, melainkan terus melahirkan berbagai inovasi program demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima dan berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat di Sambas. Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Satuan Reserse Narkoba Polres Sekadau gelar sosialisasi dan edukasi guna mengajak masyarakat menolak penyalahgunaan narkoba. Yap, terang, silakan.
2: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, di mana puluhan siswa SMP Negeri 5 Sekadau Hilir ya serentak mengangkat telapak tangan sebagai simbol komitmen menolak penyalahgunaan narkoba. Komitmen itu juga menjadi penutup penyuluhan yang digelar Satres Narkoba Polres Sekadau dalam rangka masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS pada hari Kamis 16 Juli 2026. Ya, Ibda Andri juga mengatakan penyalahgunaan narkoba ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda, karena itu edukasi sejak masa MPLS dinilai penting agar para pelajar memahami risiko penyalahgunaan narkotika sekaligus memiliki keberanian untuk menolaknya. Dan Andri juga mengajak para pelajar untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui atau menemukan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Menurutnya, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kepolisian 110 sebagai saluran pengaduan cepat yang dapat diakses tanpa dipungut biaya apabila membutuhkan kehadiran polisi. Mei.
1: Baik, terima kasih Yaptra untuk informasinya, dan informasi tersebut menjadi penutup untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi, ada Yaptra, Jeki, Alba dan juga Eca ya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
0: Siap, terima kasih. Ya,
3: selamat pagi, Mei.
1: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, tadi telah kita ikuti bersama ya KDK atau kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya pendengar, kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras.